92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Mudah-mudahan saja bisa tetap semangat ya menjalani aktivitasnya bagi kamu yang beraktivitas. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita pagi hari ini menyenangkan. Pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, serangkaian info-info menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Info kali ini dari dunia bola. Manajer Manchester United, Michael Carrick, menilai kasus dugaan pelanggaran finansial yang melibatkan Manchester City perlu segera dituntaskan. Menurutnya, kepastian mengenai hasil penyelidikan tersebut penting bagi skuad. Maksud kami bagi semua pihak dapat memahami situasi yang terjadi di dan melangkah ke depan. Pesepak bola Inggris memang lagi gempar ya soal Manchester City. Dalam 2 pekan terakhir, otoritas Liga Inggris mengumumkan bahwa Manchester City resmi mengeluarkan pelanggaran finansial berat pada periode 2009-2018 silam. Saat ini Manchester City sedang melakukan banding. Sejumlah laporan yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Liga Inggris berusaha untuk menyelesaikan kasus ini paling lambat sebelum musim 2026-2027 berakhir. Carrick juga mengakui bahwa kasus tersebut telah memunculkan banyak pertanyaan. Meski sebagaimana sudah mendapatkan jawaban, masih ada sejumlah hal yang belum menemui kejelasan mereka. Prosesnya masih berlangsung. Teman produk, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja permasalahan ini bisa secepat selesai. Dan mudah-mudahan saja sanksi yang diberikan terhadap Manchester City juga tidak berimbas kepada tim-tim lain ya teman Pro 2. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menemani suasana pagi kita. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hitlist, pilih lagu yang kamu suka.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami temani kembali ya suasana pagi Anda dengan menghadirkan kembali informasi-informasi dari dunia bola. Info kali ini untuk kamu yang para penggemar Real Madrid, seperti diberitakan, Real Madrid memiliki standar yang tidak bisa ditawar bagi setiap pemainnya. Jose Mourinho menegaskan bahwa profesional bukan sekedar kewajiban selama pertandingan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga setiap saat, termasuk ketika pemain berada di luar lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Mourinho dalam konversi pers menjelang pertandingan melawan Villarreal di laga akhir pekan ini. Pelatih asal Portugal itu turut membahas klaim Mbappe dan komitmennya kepada klub, sekaligus menjelaskan konsekuensi bagi pemain yang gagal memenuhi tanggung jawabnya. Bagi Mourinho, status sebagai pemain Real Madrid membawa tanggung jawab besar. Pemain yang melanggar kewajiban profesional maupun tanggung jawab sebagai warga negara tidak akan mendapatkan tempat di dalam tim, terlepas dari nama besar ataupun kualitas yang dimilikinya. Mourinho menilai seorang pesepak bola tetap menjadi representasi klub, bahkan ketika tidak sedang menjalani latihan ataupun pertandingan. Perilaku pribadi dapat membawa dampak terhadap reputasi pemain dan klub yang dibelanya. Ia kemudian menegaskan bahwa pemain yang gagal memenuhi kewajiban tidak akan dimainkan, dan bahkan tidak masuk dalam bangku cadangan. Di sisi lain, pernyataan tersebut menegaskan bahwa disiplin menjadi bagian yang sangat penting dan kewajiban Mourinho. Reputasi dan kemampuan teknis tidak otomatis membebaskan pemain dari konsekuensi atas tindakannya. Dalam kesempatan yang sama, Mourinho juga membela Mbappe dari kritik mengenai komitmennya kepada Real Madrid. Ia menegaskan bahwa penyerang asal Prancis tersebut tidak melanggar kewajiban kepada klub dan tetap masuk dalam rencana tim untuk menghadapi Villarreal. Sikap itu memperlihatkan bahwa Mourinho tak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan publik. Selama pemain memenuhi tanggung jawabnya, penilaian terhadap performa di lapangan tetap harus dibedakan dari persoalan perilaku di luar lapangan. Namun standar yang diterapkan Mourinho teman Pro 2 berlaku bagi seluruh anggota skuad. Pemain utama maupun pemain pelapis tetap harus menjaga profesionalisme dalam setiap situasi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan temani kembali info-info aktual lainnya yang pastinya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda setelah beberapa single hiburan. Coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: ...92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info dari luar negeri, seperti diberitakan, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak setelah serangan mematikan menghantam Bandara Riyadh, Arab Saudi. 3 orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan pada hari Kamis. Sementara sebuah pesawat Saudi Airlines mengalami kerusakan. Insiden ini memicu respon militer.

serangan pada hari Jumat. Operasi militer itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk menekan ancaman terhadap Arab Saudi, pelayaran internasional dan infrastruktur sipil di kawasan. Pasukan pemerintah Yaman juga mengklaim telah menghancurkan 3 platform peluncur rudal yang digunakan Houthi. Mereka memperingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil akan mendapat respon tegas. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Selamat pagi teman produk.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 di manapun Anda berada, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, suasana pagi kamu masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana pagi kamu ya. Hingga seperti biasanya hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di program Sepadang pagi hari ini kita akan hadirkan dialog ya hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan yang pastinya sehat selalu untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya baik bersama teman-teman dan juga keluarga tercinta. Senang sekali ya pagi hari ini kita akan hadirkan membahas tema yang menarik di program Sepada ini. Yang pastinya sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda dan di era digitalisasi ini. Teman Pro 2, pernahkah kita melihat nih seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, dan tetapi pada saat yang sama tangannya sibuk menggulir layar telepon genggam, membuka media sosial, membaca informasi kesehatan, bahkan melihat pengalaman ibu-ibu lain hingga tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam di dunia digital. Di suatu sisi memang teknologi itu membantu ibu yang mendapatkan informasi dan juga dukungan. Namun di sisi lain terlalu banyak informasi perbandingan juga menjadi dengan orang lain serta tuntutan menjadi ibu yang sempurna itu juga bisa menimbulkan kecemasan dan kelelahan emosional. Dan tema kita hari ini sangat menarik nih teman Pro 2, yaitu mengenai scrolling versus trolling. Ya pastinya menemukan ketenangan ibu menyusui di dunia digital. Dan narasumber kita telah hadir di studio dan yang sangat berkompeten pastinya dari AIMI Aceh. Yang pertama langsung aja kita sapa Dr. Raisa Fatima, DTM NH MSC selaku anggota divisi riset AIMI Aceh. Selamat pagi, Dok.
5: Mas, terima kasih sudah mengundang kami ke studio.
4: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya. Hari ini banyak kesibukan nggak dok?
5: Lumayan ya, ya biasa lah ya. Hari Sabtu banyak ada acara keluarga, ada acara kumpul-kumpul.
4: Ada acara kumpul-kumpul. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di RRI pagi ini ya dok.
5: Iya, terima kasih kembali Mbak Rahmat. Senang bisa mengisi sesi hari ini.
4: Sesi hari ini ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, dokter Raisa gak sendirian, ditemani oleh rekannya juga ada dokter Bengi Mutmainah.
6: Iya, okay. Mutmainah.
4: Mutmainah, MKM. Oke, okay. Yeah. Assalamualaikum dokter Bengi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, gimana kabarnya dokter?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat juga ya, banyak kesibukan juga nih hari ini.
6: Kesibukan, iya, biasalah, Sabtu Minggu weekend ya, Sabtu, harinya Minggu, keluarga.
4: Harinya jadi keluarga, oke, okay. Dan juga terima kasih udah meluangkan waktu hadir di studio ya hari ini. Oke, okay, dan dokter Bengi ini teman Pro 2 sebagai konselor menyusui sekaligus ketua divisi komunikasi AIMI Aceh ya Bu?
6: AIMI Bang.
4: AIMI ya, singkat aja ya, jangan terlalu singkat. AIMI, oke. AIMI Aceh. Dan baik teman Pro 2 mungkin kita langsung aja ke pertanyaan dasar. Mungkin saya ke dokter Raisa. Raiha dulu ya.
6: Raisa.
4: Oke, saya banyak salah nih ya, Pak. Kurang tidur ya. Maaf dong.
5: Aman, Bang.
4: Oke, baik. Mengenai tema kita hari ini ya, kita membahas sedikit. Mungkin dokter, kita hidup di era ketika telepon genggam itu hampir tidak lepas ya dari aktivitas sehari-hari. Iya. Mungkin bagi ibu menyusui nih, scrolling di media sosial bahkan bisa menjadi teman ketika menyusui pada malam hari. Dari sudut kesehatan sendiri nih dok, dan juga perilaku, mengapa sih ibu menyusui itu cenderung mencari hiburan ataupun informasi melalui media digital nih, Dok. Bisa dijelaskan enggak?
5: Iya, jadi sebenarnya memang postpartum ya, atau setelah melahirkan itu terjadi adanya perubahan hormon, yang mana lebih bisa membuat ibu-ibu ini hormon stresornya itu lebih tinggi, dan tentunya juga didukung dengan faktor kelelahan dan ya rutinitas baru ya dengan bayi seperti itu. Dan tentunya untuk menyusui ini sendiri kita perlu energi, yang mana perlu fokus untuk memberikan ASI. Nah, sebenarnya memang wajar ya kalau misalnya ibu menyusui ini kerap membutuhkan me time sebagai hiburan, karena memang pasti penat dong karena 24/7 sama bayi gitu kan. Apalagi kalau ibu-ibu baru yang misalnya ini baru pengalaman pertama kali gitu ya untuk menyusui bayi, mengurus bayi. Nah, tapi sebenarnya saat kita menyusui itu penting sekali untuk fokus terhadap bayinya. Iya, jadi sebenarnya dari yang sepengetahuan saya, kegiatan scrolling media-media sosial ini bisa dilakukan setelah bayi menyusui sebenarnya, misalnya saat bayi tidur, karena waktu kita menyusui itu walaupun cuma 15 menit hingga 20 menit, tapi kita perlu fokus melakukan eye contact dengan bayi, karena itulah posisi terdekat kita antara ibu dan anak seperti itu.
4: Berarti memang disarankan harus fokus ya.
5: Fokus
4: iya. Memang berarti kalau hari-hari yang dijalani ibu-ibu dekat dengan media sosial itu adalah apa, mungkin itu salah, Dok?
5: Sebenarnya sejauh mengetahui batasan, maksudnya bisa mengontrol diri ya agar tidak terlalu larut dengan media sosial itu boleh. Tapi kalau dalam segi melakukan scrolling ini saat menyusui sebenarnya kurang tepat.
4: Baik, saya coba ke dokter Bengin ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan nggak kenapa ketika menyusui itu sebagian ibu menggunakan waktu tersebut untuk membuka media sosial, bahkan membaca pesan, dan ada juga yang sering nonton video nih, Dok. Mungkin apakah kebiasaan ini selalu berdampak negatif atau justru bisa menjadi cara ibu mengatasi rasa bosan atau kesepian nih, Dok, dalam merawat bayi?
6: Jadi kalau kita lihat dari judul ya, scrolling sama strolling. Scrolling itu mungkin kalau di istilah kami itu breastfeeding texting. Jadi texting. Itu kita ibunya itu menyusui tapi dia lihat HP. Satu, itu bisa membuat kita tidak fokus sama bayi, yang dimana kita harus fokus sama bayi untuk meningkatkan bonding, ya kan. Bayi juga ketika menyusui dia tidak hanya tidur, dia kadang melihat ibunya. Nah, ketika dia melihat ibunya, ibunya sibuk sama HP, maka kan akan hilang fokus dan juga dia merasa kayak gak diperhatikan oleh ibunya. Itu mempengaruhi mental si bayi juga. Kemudian juga yang kedua, tadi pertanyaannya apa istilahnya?
4: Atau justru bisa menjadi cara ibu mengatasi rasa bosan nih.
6: Salah satu ya, dengan ya apa realitas sekarang gitu. Sosial media luar biasa, informasi banyak masuk dan lain sebagainya. Itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Tapi kita sebagai ibu juga harus bijak dalam menggunakan sosial media. Karena informasi yang didapat itu bisa jadi membuat si ibu ini merasa membandingkan dirinya dengan ibu-ibu yang lain gitu kan. Nah, padahal seharusnya ibu itu stop untuk membandingkan diri dia dengan hidup ibu-ibu yang lain. Karena setiap ibu itu punya apa namanya kehidupan beda-beda lah gitu setiap ibu ya. Gitu. Jadi hindari sih, boleh melihat apa scroll sosial media, belanja juga boleh, e-commerce ya. Itu bisa meningkatkan produksi hormon oksitosin yang membuat ibu bahagia, sehingga menyusuinya juga prosesnya lancar. Nah, gitu. Tapi ada batasannya, Bang. Enggak boleh dia juga sibuk, terlalu sibuk sama smartphone ya, sama sosial media, sehingga dia lupa bahwa dia lagi menyusui bayinya, bahwa dia lagi apa istilahnya tidak hanya meniduri ya. Di sini kita menyusui itu kan kita berkomunikasi dengan bayi, meningkatkan bonding ya, yang membuat efek ke bayinya juga merasa diperhatikan oleh ibunya gitu.
4: Baik, sangat menarik ya. Atau misalkan gini, Dok, kalau di saat menyusui itu orang tua itu sering menggunakan HP, itu ada dampak radiasi nggak terhadap anak? Karena ini kan sering menjadi pembicaraan ya.
6: Ya, radiasi juga ya, apa istilahnya, blue light ya, maksudnya yang ada di smartphone lah gitu kan. Terus juga itu bisa mempengaruhi apa namanya saraf si bayi dan juga ibu pastinya. Makanya ketika bayi ketika menyusui itu kalau bisa hindari. Kalau bisa posisi HP itu jauh. Kalau mau lebih enaknya aktifkan audio. Jadi kayak Siri misalnya kalau iPhone kalau misalnya apa namanya Android itu banyak ada apa panggilannya pokoknya terserah lah gitu kan. Jadi kita minta kita instruksi dia langsung menghidupkan apa yang kita minta gitu kan. Karena audio itu bisa lebih kita tuh bisa tetap fokus sama anak tapi kita juga bisa mendengarkan misalnya nih murotal kan murotal itu bisa menenangkan terus ataupun lagu-lagu klasik gitu.
4: Baik, saya coba ke Dr. Raisa nih. Dok, mungkin banyak ibu ya zaman sekarang tuh mendapatkan informasi mengenai ASI juga pola tidur bayi hingga tumbuh kembang anak tuh kan di media sosial ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak dok, bagaimana sih cara membedakan informasi kesehatan yang dapat dipercaya dengan informasi yang belum tentu-tentu benar nih, yang bisa menyesatkan ibu-ibu sendiri nih dok?
5: Iya, jadi memang gempuran informasi ini agak meresahkan dalam hal bagaimana kita memfilter mana informasi yang benar ataupun yang hoax gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya untuk mendapatkan informasi yang benar, sangat disarankan untuk membuka situs resmi, misalnya seperti Kemenkes, atau mungkin website IMEI itu sendiri, karena IMEI ini sendiri ada IMEI pusat, ada IMEI cabang di daerah, misalnya seperti kita IMEI Aceh seperti itu. Lalu juga misalnya WHO atau World Health Organization misalnya. Mungkin Kak Bengi bisa menambahkan lagi ya nanti terkait sumber-sumber terpercaya untuk informasi terkait menyusui ataupun ibu hamil. Nah, jadi jangan gampang percaya dengan influencer di media sosial karena memang saya pribadi juga terkadang langsung ya melihat layar ada dengan cara bicaranya gitu ya, penampilan menarik itu langsung waduh ini langsung kepincut dan sekali aja HP itu di tangan udah 30 menit itu gak kemana pasti mata Sprout. Itu ke HP ya kan. Nah jadi kalau bisa memang fokus kalau kita mau dapat informasi yang terpercaya langsung ke sumbernya, baik itu websitenya atau misalnya di media sosial officialnya, dan juga dokumen PDF yang biasanya bisa di-share secara gratis oleh badan-badan yang terpercaya seperti itu.
4: Dan bahkan juga di IMEI Aceh
6: IMEI Aceh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Aceh.
4: Itu juga ada informasi-informasi update ya.
6: Betul.
4: Atau mungkin memang ada Instagram.
6: Instagramnya
4: ada
6: follow ya.
5: Harus follow dong.
6: Ya, kita ada kelas juga, kelas edukasi menyusui di setiap bulan itu ada 1-2 kali gitu. Jadi ikutin aja, pantau aja Instagramnya.
4: Jadi informasinya pasti akurat-akurat banget situ, khususnya ibu-ibu menyusui.
6: Iya betul. Insyaallah kita punya sumber yang juga kompeten yang kayak tadi abang bilang ya. Juga pastinya sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dan juga mengisi di mana-mana ya, dan dia juga mengupgrade ilmunya terus gitu.
4: Mungkin saya mungkin bisa ditambahkan nggak nih Dokter Bengi, mungkin tidak sedikit nih ibu menyusui yang membandingkan dirinya dengan ibu-ibu lain di media sosial ya. Misalkan nih tentang jumlah ASI, berat badan bayi ya kan, ataupun keberhasilan memberi ASI eksklusif nih. Mungkin bisa dijelaskan nggak bagaimana sih perbandingan semacam ini dapat mempengaruhi percayaan diri dan juga ketenangan seorang ibu nih?
6: Fenomenanya ya, kita lihat sekarang ibu-ibu tuh cepat terpengaruhi. Itu tadi karena efek sosial media, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya kan. Makanya kita itu kalau misalnya di IMEI ini sendiri, kenapa kita buat kelas edukasi menyusui bagi ibu-ibu hamil? Salah satunya adalah biar ibu-ibu hamil itu bisa teredukasi sebelum sebelum mempersiapkan si bayinya lahir gitu. Jadi sehingga setelah bayinya lahir, dia sudah kuat nih secara apa istilahnya mentalnya, percaya diri bahwa dia mampu memberi ASI tanpa harus membandingkan diri dia dengan orang lain, dengan ibu-ibu yang lain ya. Terus juga ketika scroll media juga itu stop ketika sudah melihat ibu-ibu lain nih ngeposting, oh hasil perahannya banyak. Itu mempengaruhi orang yang baca, termasuk ya ibu itu misalnya kan, ibu itu dia menyusui kemudian lihat wah ASIku nggak sebanyak ASI ibu ini. Nah itu bisa mempengaruhi mentalnya sehingga seret misalnya ASI-nya gitu kan, aku nggak pede lagi. Dan akhirnya ASI semakin seret dan bayi nggak mau menyusui karena ASI-nya seret tadi gitu kan. Nah itu mempengaruhi. Oleh karena itu makanya harus punya apa ya, tahan diri lah gitu, kontrol diri untuk tidak kepo sama kehidupan ibu-ibu yang lain gitu. Stop bandingin dirimu sama orang lain gitu kan. Kita punya kehidupan sendiri, kita juga punya keluarga yang mensupport kita gitu kan. Dan kita harus pede dengan apa yang kita punya gitu. Dan bayi itu menyusu itu mengikuti kebutuhan si bayi. Jadi bayinya misalnya mungkin butuhnya berapa cc gitu. Mm-hmm. Jadi ya ibunya juga akan memproduksi dan mengeluarkan asinya sesuai dengan itu. Yeah. Jadi kalaupun berlebih ya alhamdulillah bisa dipompa, diperah, mm-hmm. simpan di kulkas. Tapi enggak mm-hmm. perlu kalau ibunya apalagi di rumah, enggak mm-hmm. kerja gitu. Mm-hmm. Ya enggak perlu juga perah banyak-banyak menuhin satu freezer yeah. misalnya mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Karena dia lebih baik menyusui langsung. Maksudnya ya direct breastfeeding kalau bahasa Inggrisnya, tapi nggak ada istilah yang namanya menyusui itu kan emang langsung ya, yeah. kecuali kita kasih ASI perahnya gitu. Hmm. Jadi stop bandingin deh gitu yeah. sama ibu.
4: Karena itu nggak bagus ya.
6: Nggak bagus, merusak ya. Ya psikis ibunya.
4: Iya, yeah. apa mentalnya, yeah. psikologisnya jadi.
6: Iya, yeah, jadi kurang percaya diri. Iya,
4: yeah. ini nggak sesuai yang
6: betul,
4: diharapkan ya.
6: Betul, iya. Mm-hmm. Padahal sesuai semua itu sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi yeah. jangan takut kalau ASI itu kurang gitu. Mm-hmm.
4: Ya, kalaupun memang dia apa yang dialaminya kurang ya konsul dengan
6: dokter-dokter terdekat. Betul, ya, jumpai konselor menyusui. Nah, di AIMI nih, di AIMI ada 19 sampai 20 konselor menyusui.
4: Wow.
6: Tinggal di apa daftar lewat Instagram boleh, nanti ada dikasih link WhatsApp-nya. Mm-hmm. Tinggal janjian deh, yeah. ketemu sekali konsul 2 jam lah. Yeah. Nah, kita kasih puas nih si ibunya
4: curhat semua gitu. Ya.
6: Betul gitu.
4: Jadi enggak curhat di media sosial
6: gitu. Itu mempengaruhi orang lain lagi.
4: Nah, iya udah beliau media. Udah enggak stabil mentalnya curhat media sosial ditanggapi oleh orang yang enggak sesuai
6: iya,
4: adalah.
6: Iya
4: betul. Jadi makin ribet deh.
6: Iya,
4: bukan dapat jalan keluar ya.
6: Iya.
4: Nambah beban jadi. Oke, dokter cukup seru ya perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, kita break dulu sejenak dok.
6: Boleh.
4: Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di sesi selanjutnya. Nah, okay. untuk menyemangati suasana aktivitas teman-teman kita nih yang lagi dengerin, kita akan hadirkan dulu beberapa single hiburan ya teman Pro 2. Nanti kita akan membahas lagi dialog kita di pagi hari ini di program Sepada. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: So ini. Dan di sesi kali ini saya menarik nih membahas sedikit mengenai kesehatan mental dan tantangan bagi ibu menyusui, karena ini mungkin penting ya dok. Saya coba ke dokter Raisa dulu ya. Dan kita berbicara setelah melahirkan nih dok, merupakan periode penyesuaian yang besar ya bagi seorang ibu ya.
1: Iya.
0: Seberapa penting sih dukungan emosional dan waktu istirahat dalam membantu ibu melewati masa menyusui nih dok, terutama ketika harus menghadapi tuntunan dari lingkungan maupun dunia digital gitu.
1: Iya, jadi memang atas nama istirahat ya, baik saat kita hamil, melahirkan, laki-laki, perempuan itu harus memang tercukupi. Iya, secara umum seperti itu. Namun pada saat kita setelah melahirkan dengan adanya pergejolakan hormon ya, merosotnya hormon oksitosin misalnya atau hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga memang istirahat ini sebenarnya salah satu kunci untuk meregulasi emosi kita. Nah, jadi sedikit apapun waktu yang ada untuk istirahat maka harus dimanfaatkan, bukan malah scrolling misalnya. Jadi memang untuk istirahat itu sendiri merupakan hal yang sangat penting ya, untuk kita moodnya lebih baik ya, sehingga kalau kita moodnya lebih baik, ibu tersebut pasti lebih bisa menghasilkan banyak ASI ya, dan sehingga dia juga bisa lebih nyaman dengan proses menjadi ibu dengan bayinya gitu ya. Jadi bondingnya bisa lebih sampai juga gitu dengan moodnya yang baik. Kebayang dong kalau misalnya moodnya udah rusak gitu kan, terus kayak rasanya aduh capek lihat bayi menyusui atau misalnya pumping seperti itu, apalagi kalau kita baru-baru melahirkan kan kadang per 2 jam harus pumping seperti itu. Nah, jadi memang regulasi emosi dan juga mengontrol waktu istirahat itu sangat dibutuhkan. Jadi perlu ada kesadaran yang tinggi ya akan hal tersebut, akan pentingnya istirahat dan meregulasi emosi itu sehingga bisa disempatkan seperti itu. Dan juga tadi kalau tidak salah pertanyaannya ada terkait dukungan emosional ya, Bang ya. Iya, kalau dukungan emosional iya ya, karena kita kan maksudnya kita sama suami kita sudah komitmen mempunyai keturunan. Otomatis kecewa dong kalau misalnya kok saya sendiri nih malah bela-belain meluangkan waktu, energi, tenaga semuanya untuk anak kita gitu kan. Nah, jadi sudah harus dikomunikasikan jauh sebelum melahirkan, malah kalau kita ada komitmen nih punya keturunan maka nanti kita saling membantu ya, untuk bisa saling menguatkan, untuk saling membantu. Misalnya kalau misalnya istri lagi menyusui maka suami seharusnya sudah bisa juga bantu-bantu kegiatan domestik lainnya misalnya, atau misalnya suami lagi sibuk kita bisa minta tolong dengan orang tua kita atau keluarga inti kita untuk bisa berada di dekat kita sehingga sewaktu-waktu kalau kita butuh bantuan terutama untuk kegiatan ataupun urusan domestik itu bisa diambil alih oleh orang lain.
0: Emang sih sangat mendukung sih dok kalau misalkan emosional tuh ya, karena jadwal apa ASI itu nggak ada jadwalnya.
2: Suka hati bayinya
0: kadang mau jam 3 malam, jam 2 malam, kapan dia haus ya dia harus di ASI ya. Kalau memang istri ataupun seorang istri itu nggak istirahatnya nggak stabil pasti mengganggu emosional dia ya. Kalau misalkan nih dok, suami yang di luar daerah tuh gimana tuh?
2: Nah, itu dia. Maksudnya jangan LDM ya kan. Karena support system yang nomor satu itu suami. Ketika istirahat malam itu bisa ganti peran. Ketika istrinya cukup lelah ya, misalnya sudah lelah gitu, pengen istirahat. Nah, bisa suaminya yang mengemong bayinya dan memberikan ASI perah. Memberikan ASI perah melalui media. Jadi kita kan harus menghindari DOT nih, biar tidak, karena DOT itu banyak sekali istilahnya kelemahannya. Bisa membuat apa namanya malokklusi nantinya rahangnya ketika dia besar dan lain sebagainya. Nah, si suami harus belajar cara memberikan ASI perah pakai media lain gitu. Apakah itu pipet tetes pernah tahu Bang? Yang untuk tetes obat atau enggak gelas ukur kecil, gelas kecil gitu. Nah, si bayi itu dia bisa kayak kucing gitu. Kalau kita kasih kayak gelas itu dia mencak-mencak sih, nah gitu. Jadi suami juga berperan. Maka ketika itu terjadi, maka proses menyusuinya juga jadi terbantu si ibunya juga. Itu bisa meningkatkan hormon oksitosin si ibunya juga pastinya kan. Dan dia juga endorfinnya juga meningkat. Bahagia dia bahwa suaminya juga segitu pedulinya. Bahwa ini anak-anak kita bareng loh. Bukan anak aku aja gitu sebetulnya ya. Gitu. Jadi karena harus dua-dua.
0: Kalau misalkan dari proses menyusui itu tingkat stres seorang istri itu bisa meningkat ya, dok? Apa ya?
2: Iya, kalau tidak didukung.
1: Betul.
2: Kalau didukung sih. Istrinya lapar nih, dia lagi menyusui kan.

0: ajakin dia ke dapur, karena menyusui itu harus posisi ibu tuh harus nyaman. Betul. Sehingga yeah. Oksitosinnya juga lancar, dia relax, asinya pokoknya senang lah gitu, jadi positif semuanya gitu kan. Tapi kalau nggak didukung, dia situ lapar, nggak disediain makanan, itu bisa menambah beban si ibu sehingga akhirnya oksitosinnya juga berkurang, akhirnya seret lah asinya tadi. Makanya harus didukung, ibu mau makan apa, bunda mau makan apa, sini abang beliin gitu, ini ayah beliin atau gimana lah gitu kan. Bunda gimana mau posisinya, mau bersantai, mau dihidupin AC nggak, wedi di servis bener-bener gitu lah sama suami.
1: Betul-betul harus disupport ya.
0: Betul, kan biarkan istri sendiri. Itu sedih ketika dia sudah sedih, udahlah. Seret asinya, udah akhirnya nggak ada
2: bad mood.
0: Bayinya pun ikut menangis akhirnya.
1: Gitu. Berarti ibaratnya manajemen waktu tuh sangat harus ditentukan ya bagi si ibu sendiri ya. Ya, karena jadwal bayi tadi menyusui nggak ada jadwalnya.
0: Pasti. Jadi tadinya kita single ya, maksudnya kayak kita belum ada anak gitu. Nah, ketika sudah punya ini pasti berubah. Mulai dari siklus tidur ya kan,
2: siklus tidur.
0: Apapun berubah. Ketika mau ke kamar mandi juga mikir nih anak ada yang jagain nggak gitu. Makanya harus ada keluarga lain gitu yang mensupport. Okay.
1: Kalau misalkan suami tugas luar bisa aja, tapi
0: gimana LDM keluarga lain
1: berarti jalan
0: pengalaman enggak
1: jalan terbaiknya harus ada keluarga ya yang nemani ya,
0: betul, neneknya atau kakeknya.
1: Baik, mungkin ini saya juga sangat menarik nih ketika melihat unggahan ibu-ibu lain yang tampak bahagia nih.
0: Nah, itu juga masalah.
1: Produktif dan juga berhasil memberi ASI. Sebagian ibu kan justru merasa dirinya kurang baik tuh, Dok.
0: Iya.
1: Bagaimana sih cara membantu ibu ini agar tidak terjebak dalam perasaan yang bersalah gitu, Dok?
0: Susah ya, maksudnya gini. Makanya ketika itu trigger ya.
1: Iya.
0: Makanya stop scroll media terlalu lama. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada tujuan nih, misalnya mau buka sosial media tuh mau cari informasi apa nih, yang jelas-jelas aja deh mau lihat apa, dapat informasinya stop gitu. Atau kalau mau belanja buka e-commerce, itu kan bikin seneng ya. Ada belanja masukin aja keranjang.
1: Walaupun nggak beli.
0: Walaupun nggak beli. Biasa aja keranjang. Kalau di asisi suami beli gitu kan. Atau kalau kita punya duit sendiri ya gampang check out kan gitu. Tapi kalau ngelihat postingan ibu-ibu lain. Pasti kan kalau kita ngerasa membandingkan hidup kita sama ibu lain, mesti dalam hati dia lebih bahagia ya, bisa dilihat dari mereka punya neninya banyak nih, punya babysitternya banyak, dibandingkan sama kita yang emang ibu rumah tangga dan di rumah kita cuma sendiri gitu. Nah itu ya pastilah dia akan menambah beban, makanya stop. Jadi ingat lagi gitu kan, Allah sudah mengatur semuanya gitu kan, dan syukuri apa yang ada gitu, dan tinggal mengingat bahwa yang Allah kasih sekarang ini juga luar biasa, banyak nikmatnya gitu. Maka ketika kita bersyukur akan lupa, makanya stop bandingin dirimu sama orang lain, stop scroll yang gak penting.
1: Ya kadang memang ibu-ibu kalau udah suka sama sesuatu Instagram ini jadi dia fanatik langsung ya,
2: terusan.
1: Jadi apapun yang disampaikan jadi terdoktrin betul-betul lah, padahal itu sangat nggak bagus tuh ya, Dok ya. Ada yang sisi bagusnya, ada yang sisi nggak bagusnya ya. Memang kalau udah fanatik ya susah ya.
0: Susah.
2: Makanya kalau udah ada video pendek yang berulang-ulang, udah itu udah ketagihan, udah lupa waktu, terus menyesal. Nah itu baru terasa efeknya.
1: Padahal dia nggak tahu kalau kadang sebagian ada yang flexing ya, Dok.
0: Kita belum tentu.
1: Zaman sekarang
0: enggak dia ngapain yang bahagia-bahagia aja. Ternyata di belakang layar dia ternyata struggling juga.
1: Itulah. Karena itulah kita enggak, lebih bagus stop enggak perlu ya.
2: Harus mawas diri. Semua itu punya ada kondisi masing-masing. Kalau lah kita misalnya bad mood dengan kondisi kita sekarang, enggak selamanya kita di bawah, enggak selamanya juga kita di atas. Kalau lah kita merasa lelah dengan bayi, enggak selamanya dia jadi bayi kan.
1: Emang sih saya setuju, istilahnya kita harus bersyukur.
0: Bersyukur.
1: Zaman dulu nggak media sosial, ibu-ibu sih.
0: Iya. Maksudnya kalau kita lihat ya, orang tua kita zaman dulu kan sehat, bahagia aja gitu. Sekarang memang itu ujiannya. Sosial media.
1: Apapun pekerjaan juga jalan ibu-ibu dulu ya.
0: Iya, betul. Sawah ya kan.
1: Pekerjaan berat, istirahat sawah, nyusui ya. ASI-nya produktif.
0: Iya, betul.
1: Dan enggak mentalnya stabil ya. Oke, memang zaman-zaman sekarang ini memang harus pandai-pandai kita bermedia sosial.
0: Betul. Bijak, harus bijak.
1: Harus bijak ya. Apalagi hal-hal yang stres itu memang nggak boleh ada bagi seorang ibu yang menyusui ya.
0: Iya, walaupun sebenarnya nggak hanya dari sosial media juga stres itu ada kan. Bisa jadi dari keluarga sendiri menyebabkan stres itu timbul ada juga, atau dari lingkungan kerja kan kita nggak pernah tahu. Cuman salah satu yang sekarang viral dan lain sebagainya kan di sosial media. Yeah. Nah itu yang harus kita kontrol, harus punya kontrol diri untuk melihat yang nggak penting.
1: Nggak penting. Oke, mungkin dok bisa dijelaskan nggak apakah paparan informasi yang terlalu banyak itu mengenai mengenai kesehatan bayi dan juga menyusui dapat meningkatkan kecemasan pada seorang ibu itu dok?
0: Nah, mau jawab nggak?
2: Boleh. Iya, jadi ada istilahnya itu brain rot, di mana kepala kita tuh, otak kita tuh terus-terusan merasa kurang informasi, sampai-sampai kita merasa ketika udah overwhelmed dengan informasi yang sudah sangat banyak, kita merasa bingung ya untuk memilah apa nih yang mau kita sebenarnya sorting gitu, mana yang mau kita pilih untuk kita lakukan misalnya, sehingga kita udah mulai lemas dulu nih, capek karena terus-terusan di depan layar kan. Nah, jadi malah tidak efektif sebenarnya saat kita mencari informasi secara brutal ya, maksudnya terus-terusan dan terlalu banyak sumber. Nah, jadi sebenarnya memang harus fokus. Kalau memang kita mau cari sumber yang terpercaya, langsung saja ke websitenya atau ke misalnya ke official Instagram accountnya Aimi misalnya, seperti itu. Kalau bisa pakai timer biar terbatas waktu screen time-nya seperti itu, sehingga kita bisa menghindari brain rot dan bisa memenuhi kebutuhan informasi yang sebenarnya kita tuh perlunya ini gitu. Tidak perlu yang tadi misalnya konten-konten fleksi atau konten-konten yang tidak relevan ya dengan yang kita butuhkan.
1: Oke, jadi terlalu banyak opsi pun juga nggak bagus ya. Jadi susah untuk memilih sendiri ya dok.
0: Makanya jangan scrolling aja, strolling juga perlu. Nah, itu makanya judul kita scrolling versus strolling. Jadi aktivitas fisik itu juga mempengaruhi, bisa meredakan stres kita gitu. Jalan-jalan bawa anak pakai stroller juga boleh ya kan. Terus itu kan juga bisa melatih sensorik anak ya, mulai dari udara, suara gitu. Itu kan Bang Padang ya.
2: Pas.
0: Sering tuh kan ibu-ibu bawa stroller, bayinya ada di strollernya kan. Itu jalan bareng, hirup udara segar. Itu kan sangat baik juga buat fisik si ibu.
1: Sambil latihan juga ya.
0: Iya, maksudnya aktivitas lagi seperti biasa.
2: Mobilitas.
0: Iya, mobilitas.
1: Iya, memang kalau ibu-ibu udah fanatik, saya istri saya juga lagi menyusui seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau udah
0: dibawa keluar.
1: Udah.
0: Saya ada di bawah jalan-jalan.
1: Mungkin stres dah. Jadi kalau misalkan ada sakit apa anak mengalami sakit demam itu kan hal biasa bagi anak-anak gitu lah. Istilahnya
0: imunnya
1: gitu. Dia saya sakit selalu YouTube. Jadi saya lama-lama saya bilang kamu itu panutannya YouTube ya.
0: Iya, sekian banyak, maksudnya saking mudahnya informasi didapat.
1: Jadi siki-siki YouTube, Jadi begitu nanti ke tingkat kecemasannya tuh dia berhadapan dengan kita.
0: Makanya ketika sudah di tahap itu bawa ke dokter kalau sakit. Bukan melihat, bukan mencari di AI, bukan mencari di YouTube, tapi nanya ke pakarnya, ke ahlinya, sehingga dapatlah obatnya gitu. Terobati gitu kan.
2: Langsung.
0: Jadi enggak menambah informasi sehingga membuat si ibu cemas kayak mana gimana gitu. Telat dokternya terakhir.
1: Kamu dokternya YouTube nih lama-lama.
0: Walaupun informasi yang disampaikan YouTube benar juga karena dia dokter juga gitu kan.
1: Jadi minimal istilahnya untuk langkah awal nggak jadi masalah supaya kita bisa tahu ya gejala anak-anak ini ya, supaya kita bisa sampaikan ke dokter di saat kita jumpa nanti ya. Itu penting juga ya sih. Oke, mungkin juga bisa dijelaskan nggak nih dok, apa saja sih tanda yang perlu diperhatikan ketika seorang ibu menyusui itu mengalami kelelahan, kecemasan, ataupun tekanan emosional pada ibu yang menyusui mulai membutuhkan perhatian lebih lanjut nih, atau ketenaga kesehatan ataupun ketenaga profesional nih.
2: Iya, jadi saya jawab dulu ya. Jadi misalnya kalau ibu menyusui ini sudah merasa bahwa kok ASI-nya ini sedikit sekali misalnya, atau waktu misalnya perlekatan bayi ini tidak bisa terlalu menghisap dengan sempurna, atau dalam artian tidak terlalu banyak ASI, jadi dia lama kenyangnya seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu tanda-tanda bahwa oh ini perlu dikonsulkan nih misalnya dengan konselor menyusui seperti itu. Kemudian juga kalau ada istilahnya baby blues atau depression postpartum, depression di mana kalau misalnya baby blues ini sebenarnya tidak seberat depression ya. Tapi kalau misalnya baby blues ini lebih kayak bawaannya itu sedih, menangis, merasa kok saya sendiri, jadi seorang ibu gitu, dia merasa menyesal gitu. Tapi kalau depresi itu kan sudah mulai ada ide-ide yang apa saya iya misalnya paling akhir membunuh diri atau misalnya membahayakan diri sendiri karena dia merasa tidak berharga, merasa kok saya sendiri aja, saya ngapain ngelakuin ini, kok saya dulu minta ini gitu, bisa sampai di tahap itu. Nah itu sudah harus dikonsulkan kepada ahli kesehatan ya, baik itu ya ke psikiater atau bisa juga melalui konsultan menyusui dulu, misalnya bisa diarahkan lagi lebih lanjut misalnya kalau memang perlu ke psikiater seperti itu.
1: Berarti bisa berdampak juga mengalami kecemasan yang berlebihan gitu.
2: Betul.
1: Ada juga ya seperti itu ya.
2: Ada. Nah masalahnya banyaknya orang-orang tidak mau open up gitu terkait dengan kondisi itu sehingga kita agak awam. Oh ada ya sampai sesetres itu. Biasanya kalau dia melahirkan kan ada akikah, harusnya happy-happy aja gitu kan, punya bayi. Padahal banyak sekali ibu-ibu yang drop emosinya dan malah bawaannya itu sedih, murung dan merasa kurang percaya diri kayak ini udah memang dia merasa punya bayi itu fase sulit itu akan terus-terusan terjadi. Padahal sebenarnya itu kan semua ada siklusnya ya. Kita tidak selamanya berada di bawah, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bayi itu tuh bayi gitu. Dan apalagi diperparah dengan scrolling tadi. Nah, perbandingan inilah yang memicu perburukan dari kecemasan tadi ya. Jadi dari yang terlalu banyak scrolling, brain rot, anxiety. Nah, itulah tadi apa itu jadinya baby blues atau misalnya postpartum depression seperti itu. Dan malah ujung-ujungnya kita yang rugi kan, ibu yang rugi karena memang bisa mempengaruhi ke emosinya dan volume ASI yang berkurang.
1: Kalau misalkan tahap sampai mukul-mukul anak itu tahap panapan itu.
0: Coba Reza. Iya,
2: itu bisa itu jadi depresi.
1: Karena, iya, karena ada depresi. Pernah juga kita melihat sesekali kayak gitu. Misalkan nangis terlalu lama sampai pukul inilah itulah kan.
0: Mungkin si ibunya sudah terlalu apa ya, dia enggak tahu mau cerita ke siapa. Betul. Dia memendam kurang semuanya. Iya, kurang support system sehingga dia puncaknya adalah ya dia memukul anaknya sendiri gitu. Nah itu harus dikonsulkan. Kalau udah kejadian seperti itu, orang terdekat harus membawa si ibunya ke menyupai psikolog boleh, konselor menyusui terlebih dahulu boleh, terus lanjut ke apakah perlu obat, harus dibawa ke psikiater gitu.
1: Karena kadang kalau kita tanya kenapa ibu, saya nggak kayak nggak sadar gitu bang. Maksudnya sayang si anak, siapa sih ibu yang nggak sayang sama anak kan gitu.
2: Tapi kan ada penelitiannya juga baru-baru ini bahwa sebenarnya perempuan itu senang memiliki keturunan. Itu memang pakaiannya, dia senang untuk mengalami fase itu. Tapi apa yang paling menentukan adalah dukungan suami. Sekalinya perempuan merasa suaminya tidak betul-betul bisa support untuk mengakomodir fasilitas ataupun support ya kepada istri, langsung merasa ya mungkin ini bukan waktunya seperti itu. Jadi memang itu ada asosiasinya yang sudah diteliti secara saintifik seperti itu.
1: Makanya support system tadi sangat bermanfaat.
0: Support system
1: memang harus ya.
2: Penting.
1: Kalaupun LDR juga harus komunikasi sering-sering ya.
0: Harus komunikasi sering. Kalau bisa pulang per berapa hari
2: minta
0: gitu ya.
2: Cuti dulu.
0: Minta cuti. Harusnya sih cuti. Bapak juga harus dikasih cuti ya. Jangan ibunya aja dikasih cuti kalau kerja ya kan. Kalau di luar negeri cuti bapaknya.
2: Betul.
1: Iya cuti melahirkan.
0: Iya istrinya cuti, bapaknya juga ikut cuti.
1: Iya sih memang karena itu hari-hari yang sakral ya, hari penting lah.
0: Awal-awal, apalagi
1: anak pertama ya.
0: Memang
1: itu yang ditunggu-tunggu ya.
0: Pengalamannya belum ada ya kan.
1: Apalagi istri juga harus kadang bawa mamanya atau neneknya ya. Biar ada metode pembelajaran awal gitu.
0: Nah itu juga makanya kenapa kita harus mengedukasi nenek kita juga. Ketika kita mau punya, kan parenting itu beda. Kita sama anak kita, sama mama kita, sama ke kita gitu. Kan beda. Jadi jangan disamakan. Jadi kita juga harus kasih tahu neneknya dengan cara yang baik. Kalau misalnya ini anak gak boleh gini-gini, jadi ibu juga usahakan jangan ginikan ke anakku gitu. Maksudnya peraturan-peraturan seperti ini harus diterapkan juga gitu, karena nenek-nenek kan sayang cucu ya.
1: Betul.
0: Semua dikasih. Yang udah kita larang dikasih sama neneknya.
1: Betul. Nah, apalagi nenek-nenek zaman dulu ya, semua makanan anak-anak. Iya, kalau sekarang kan ada pembatasannya untuk bayi ini gitu ya.
0: Apalagi ASI eksklusif toh ya, tidak boleh ditambah dengan apapun. Hanya ASI saja pada usia 6 bulan pertama.
1: 6 bulan pertama. Kalau setelah itu baru bisa
0: ada MPASI. MPASI dan ASI kan tetap sampai 2 tahun. Terus ditambah dengan MPASI itu dan mulai dari makanan-makanan lain lah, misalnya kayak nasi, karbohidrat, protein, lain sebagainya.
1: Wow, sangat menarik ya. Sangat bermanfaat pastinya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui ya. Dan bahkan bapak-bapak dapat pengalaman juga kayak saya.
0: Bapaknya nih. Bapaknya harus dengar nih.
1: Iya. Saya juga di masa ini masih masa menyusui istri ini. Bahkan anak ketiga dapat ilmu nih.
0: Anak ketiga bapak baru dapat, abang nih baru dapat ilmu. Anak satu kedua totalitas kan bang,
1: ya, disupport kan? Pasti support. Dan kakak juga kebetulan bidan di kampung.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Nah, jadi apapun bentuknya konsul terus dan kakak.
2: Mantap.
1: Ya. Sampai sekarang pun juga.
2: Gak masih scrolling terus ya, tapi iya tanya ke orang yang tepat.
0: Betul.
1: Kalau ada gejala apa-apa mana sama istri, langsung komunikasi sama kakak.
2: Mantap.
1: Karena kakak kan udah ada jalan keluarnya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi alhamdulillah sih.
2: Alhamdulillah.
1: Makanya dapat ilmu di anak ketiga. Anak pertama istri sama kakak aja yang ketemu.
0: Nah, berarti ya udah. Nanti kalau ada anak selanjutnya berarti udah paham abangnya.
1: Yeah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang dengerin juga bisa apa? Dapat ilmu.
2: Amin.
1: Ya, kan?
2: Betul. Amin.
1: Oke, mungkin kita nggak terasa udah satu jam aja nih.
2: Loh,
1: iya, dialog ini cepat banget ya, satu jam kayaknya nggak terasa gitu ya.
0: Kadang 2 jam juga kayaknya.
1: Semangat aja.
0: Semangat aja.
1: Oke, dok, mungkin ini penting nih ya. Misalkan nih, jika seorang ibu ingin mulai menerapkan keseimbangan antara scrolling dan juga strolling nih, mungkin bisa dijelaskan nggak kebiasaan sederhana apa yang paling realistik dan yang bisa dilakukan setiap hari tanpa menambah beban baru bagi ibu yang sudah sibuk mengurus bayi nih.
2: Iya, jadi tadi kita sudah fokus ke scrolling ya. Nah, untuk strolling ini penting sekali dan sesuai judul, memang strolling ini salah satu cara yang paling murah dan mudah untuk seorang ibu bisa kembali untuk melatih mobilitasnya dan juga menyeimbangkan kebutuhan aktivitas fisik. Nah, jadi sebenarnya untuk aktivitas fisik ini sendiri bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana dan tentunya murah ya. Misalnya dengan aerobic activity seperti jalan cepat atau jalan santai ya sebenarnya, yang sekiranya itu bisa cukup untuk meningkatkan denyut nadi dan juga membuat nafas kita sedikit terengah. Dalam artian, oh udah berkeringat nih misalnya, atau sudah merasa agak sedikit lelah seperti itu. Nah, tapi ingat, yang atas nama itu aerobic activity atau olahraga itu ada komitmen di situ, bukan sekedar cuci piring. Saya kan cuci piring, pel rumah, sapu rumah, itu kan ada aktivitas fisik. Tidak, karena memang olahraga ini adalah kegiatan rutin yang terkontrol. Misalnya 30 menit minimal dalam sekali sesi. Bukan 5 menit berhenti duduk, 5 menit lagi baru ngerjain lagi, duduk lagi 10 untuk menit. Nah, itu tidak teratur, tidak rutin. Nah, jadi kalau misalnya olahraga, maka itu harus dijadwalkan atau kita ada komitmen. Oh, 30 menit nih, kayak gitu. Kalau kita kan sekarang ada HP bisa pakai timer atau pakai digital watch yang bisa ada timernya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan itu jalan cepat misalnya atau sambil bawa-bawa stroller gitu ya. Kemudian juga bisa dengan penguatan otot. Misalnya menggunakan dumbbell yang 2,5 kilo atau yang 2 kilo bisa dari situ dulu. Tapi kalau misalnya nanti sudah lancar dengan yang rendah bisa dinaikkan secara bertahap atau misalnya kalau ada kemudahan bisa juga dengan trainer khusus. Bisa biar kita biar lebih terarah ya. Dan tadi ada waktunya, misalnya dalam 1 menit nih angkat dumbbell, nanti break 30 detik, nanti angkat lagi dalam 2 menit karena udah dinaikkan lagi kan intensitasnya. Terus yang ketiga bisa juga dengan stretching atau peregangan otot sehingga nanti misalnya bangun tidur tuh gak langsung yang bangun gitu. Tapi kita bisa peregangan otot dulu bila lebih elastis ya. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu ini sudah terbiasa terpapar dengan olahraga atau yoga misalnya sebelum melahirkan tuh bisa lebih terlatih ya supaya dia lebih terbiasa gitu gerakan-gerakan apa atau manuver apa yang bisa memudahkan dia untuk melakukan peregangan otot. Ya, jadi tiga hal itu sih tadi yang saya sangat sarankan supaya ibu-ibu menyusui bisa lebih aktif secara fisik dan tentunya hal itu bisa menurunkan stres dan lebih membahagiakan dia gitu.
1: Oke, untuk menerapkan ini juga berarti dibutuhkan ketenangan ya. Jangan
0: komitmen satu
1: lagi. Walaupun 30 menit ya, Dok, ya.
2: 30 menit.
0: Bukan, walaupun lagi itu sudah luar biasa. Menyiapkan 30 menit tadi untuk aktivitas fisik itu luar biasa.
1: Butuh ketenangan, santai, nyaman gitu kan.
2: Menurut WHO standarnya itu 150 menit per minggu. Jadi bisa misalnya 30 menit dalam 5 hari. 30 menit aja sehari kan enggak ada apa-apanya ya dengan sekali 1 jam. Jadi sebenarnya sangat worth it untuk diperjuangkan.
1: Supaya tetap stabil ya.
2: Stabil, sehat, bugar.
0: Hormonnya juga ya ikut stabil.
1: Oke, mungkin ini sangat penting, Dok. Dan mungkin ini bisa diulang sekali lagi nih, Dok. Komunikasi ibu di media sosial kan apa nih, sering menjadi tempat berbagi pengalaman dan juga saling menguatkan nih dok. Bagaimana sih cara memilih komunitas yang sehat nih, supportive, dan juga tidak membuat anggotanya merasa dihakimi ketika menghadapi kendala menyusui ini?
0: Iya, ya, ikut gabung di komunitas-komunitas yang memang base-nya itu ada evidence base-nya. Gitu. Yeah. Jadi emang ada science-nya ya. Maksudnya memang ada sumbernya. Gitu. Salah satunya adalah AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Yeah. Ya. Jadi komunitas-komunitas yang seperti yang istilahnya saling mendukung, terutama bagi ibu hamil dan juga menyusui. Ya. Terus kemudian pastinya kan kita juga bisa mengeliminasi ya kalau pertemanan yang toksik, gitu kan. Circle-circle yang justru ketika kita berteman itu membuat kita jadi apa istilahnya nggak pede, nah, itu bisa dijauhi, gitu, dihindari gitu. Terus juga ketika kita punya misalnya nih influencer nih yang kita terus kita di abangnya bilang fanatik, ya kan, ternyata itulah makanya kita perlu cross check. Jadi jangan dengar semua apa yang dia bilang, kita cross check apa itu hoax atau benar yang dia sampaikan. Terus apa dia ini hanya jual barang ya, jual apa merek tertentu misalnya gitu kan. Nah itu juga ketika sudah nimbul rasa kayak kok aku jadi kayak terinfluence ya, kita ini kayaknya nggak bagus juga nih buat mental gitu, stop gitu, stop follow, artinya kan unfollow, ini udah unfollow orang-orang yang membuat kamu tuh nggak istilahnya kayaknya nggak bener nih, ya udah unfollow aja gitu. Nanti ketika sudah kembali seperti biasa, sudah biasa, anak sudah besar, silakan mau follow lagi juga nggak ada masalah gitu kan. Nanti kita menyaring informasi
1: karena itu penting ya.
0: Betul.
1: Apalagi di zaman sosial.
0: AI lagi.
1: Kalau kemarin berantas hoax, sekarang gimana sih saya berantas AI?
0: Udah canggih ya, luar biasa.
1: Oke, mungkin nih penting juga nih dok. Misalkan nih ada ibu-ibu yang dengerin kita hari ini atau menyaksikan YouTube kita hari ini, mungkin pingin gabung dengan apa? Pingin cari informasi di AIMI sendiri nih.
0: Ya bisa Instagram AIMI terbuka, emang kita nggak kunci ya, nggak gembok, jadi siapapun boleh follow.
1: Namanya apa dok?
0: AIMI memang AIMI underscores Aceh.
1: AIMI underscores Aceh. Okay.
0: Terus juga di situ ada aktivitas-aktivitas kita, ada kegiatan-kegiatan kita, dan alhamdulillah kita sudah 2 tahun terbentuknya, yang diresmikannya. Jadi ya insya Allah kedepannya akan ada aktivitas-aktivitas lain gitu. Jadi makanya ikuti aja Instagram AIMI Aceh.
1: Instagram AIMI Aceh. Nah, teman Pro 2 untuk kalian mungkin yang kepo ya, nanti bisa langsung follow ya. Bergabung ya.
0: Terus yang butuh apa kayak misalnya konseling ya, perihal menyusui, boleh hubungi langsung AIMI. Dia bisa home visit, bisa juga ke praktek. Jadi kami prakteknya itu di apa itu namanya? Sentra Medika Harapan Bunda di dekat Informa itu loh. Informa depan ZA.
1: Baik, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih dok, apa pesan terpenting dari dokter untuk para ibu menyusui agar mereka dapat memanfaatkan dunia digital secara bijak nih dok?
0: Bisa dulu deh.
2: Jadi kita harus bersyukur bahwa dunia digital ini memudahkan kita dalam mendapatkan informasi, dalam mencari informasi, tapi juga kita harus tetap mawas diri bahwa sebenarnya tidak ada yang baik dengan berlebihan, dan tetap harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Apapun itu pasti ada jalan keluarnya, dan selamanya apapun yang kita jalani itu tidak ada yang stuck di satu titik.
1: Oke, mungkin dokter Beni ada disampaikan.
0: Tepatnya balance ya, seimbang. Jadi dunia akhirat juga harus seimbang, ya kan? Begitu juga perihal ini. Ketika ibu tenang, maka bayi akan bahagia. Jadi emang harus sama-sama harus balance. Keluarga juga harus disamakan, atmosfernya tuh harus sama gitu. Itu aja.
1: Ketika ibu tenang, bayi pun juga nyaman.
0: Betul.
1: Wow, seru banget dan nggak terasa Dokter Raisa dan juga Dokter Bengi kita ada di penghujung acara nih ya, perbincangan kita di program Spada pagi hari ini, dan pastinya sangat menarik dan mudah-mudahan saja perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari diskusi ini teman Pro 2 kita bisa belajar bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang harus dijauhi sepenuhnya. Media digital itu dapat menjadi sumber informasi, sarana belajar, bahkan ruang untuk mendapatkan dukungan. Namun, penggunaannya perlu dilakukan secara bijak agar tidak menambah tekanan, kecemasan ataupun kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.
2: Betul.
1: Dan terima kasih kepada Dr. Raisa Fatima dan juga Dr. Mutaima.
0: Bengi Mutmainah.
1: Ya,
0: itu artinya tenang loh, Mutmainah itu artinya tenang, Bang.
1: Pantesan dokter tenang enggak?
2: Oh, masyaallah. Semoga nulami kepada sama pendengar.
1: Oke, terima kasih untuk kedua dokter kita yang jadi narasumber hari ini yang atas ilmunya dan juga pengalamannya dan pesan bermanfaat yang telah dibagikan oleh kepada teman-teman Pro2 semua. Dan semoga perbincangan kita hari ini menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa sesekali meletakkan telepon genggam menikmati udara segar itu ataupun berjalan santai itu dalam kondisi memungkinkan dan bisa memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk itu juga merupakan bagian yang upaya untuk menjaga kesejahteraan seorang ibu.
2: Iya.
1: Dan saya Rahman Akbar dan juga narasumber saya pamit undur diri.
2: Iya.
1: Bila kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Ya, selamat beraktivitas kembali dokter.
0: Sama-sama Bang.
1: Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you, bye-bye.
0: Kemana bapaknya?

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Barengan aku Sahosa di edisi hari ini ya, Sabtu 10 Oktober 2026. Weekend yang cerah ya, bisa dibilang teman Pradua. Apalagi makin bernostalgia juga gak sih kalau dengerin lagu dari Alex Kriston ini. What If I Call teman Pradua menjadi lagu yang sedang banyak dimainkan ya, atau diputar, gak cuman di radio aja, mungkin di HP kamu sendiri nih teman Pradua. Atau emang juga lewat di FYP-FYP sosial media kamu. What if I

cuman berdua mau request lagu, boleh banget, aku tungguin sampai pukul 12 siang ya. Masuk pesan dari Kak Minase, always the first ya, enggak juga. Tapi Kak Minase ini pendengar setia juga ya, teman berdua langsung chat aku Kak, request lagu dong. Anyway, Kak Minase juga punya pesan buat teman Pradua nih pagi-pagi weekend ini ya. Buat teman Pradua jangan lupa bahagia katanya. Tetap semangat menjalani hari dan percaya kalau hal-hal baik sedang menuju ke arahmu. Ampun deh, ini manifestasi banget. Nah, Kak Minase juga bilang pelan-pelan aja, yang penting jangan menyerah ya. Semoga hari ini penuh senyum dan juga kabar baik. Amin.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bisa disebut juga ini World Mental Health Day, yang merupakan gagasan dari Federasi Kesehatan Mental Dunia sejak tahun 1992. Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Semakin kesini aku semakin teredukasi juga ya. Kita semakin aware akan literasi kesehatan mental teman Pro2, bahwa ya kesehatan mental orang memang beda-beda ya, tapi toleransi kita juga lebih tinggi ya kan, akan isu dari mental health ini. Dan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini sendiri punya tujuannya untuk memberikan advokasi terkait pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental. Bisa dibilang juga ya teman Pro2, banyak masalah kesehatan mental di dunia yang sampai saat ini aja belum ditangani dengan baik karena kurangnya akses pelayanan yang memadai. Pada kampanye ini, masyarakat juga diajak ya untuk kembali mengawal isu kesehatan mental dan mengubah stigma yang beredar, biar masalah ini juga bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Ku pelajari rasi bintang mana. Kalau dibilang ya, aduh mental health nih, kemana dulu nih kamu berobat nih teman Pro2. Sebenarnya banyak macam ya, ada yang harus mengurung diri dulu, bukan yang untuk antisosial, tapi benar-benar kayak merefleksikan diri, juga mendetoksi lingkungan sekitar. Jadi kayak menyendiri itu sebenarnya bagus juga, biar kamu itu nggak pikiran juga gak kemana-mana ya kan teman Pro2. Karena kalau ngumpul mungkin aja ada perkataan atau perbuatan yang sebenarnya mungkin bagi orang biasa aja, tapi bagi kita itu bukan hal yang biasa dan rasanya sangat sensitif. Tapi kalau memang harus sampai ke psikolog atau psikiater ya kan teman Pro2, ya coba ditangani dengan ahlinya yang lebih profesional ya. Semoga teman Pro2 juga lebih berani membuka diri untuk bercerita ya, tentunya dengan ditangani oleh yang ahlinya. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Oke teman Pro2, ini dia di playlist kita selanjutnya, request dari Naura, One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

live experiences, heard real voices, real change menjadi tema Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini, teman Pradua. Jadi artinya pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Dan tema ini memang menekankan ya kalau pentingnya mendengarkan pengalaman orang-orang yang pernah atau sedang menghadapi masalah kesehatan mental, juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi kalau ada teman kamu yang pengen cerita, ya coba didengerin dulu deh teman Pradua. Atau kalau kamu gak sanggup dengerin ya, paling tidak ya ditemani teman Pradua. Karena mungkin ada cerita-cerita yang juga ikut mengusik pikiran kamu, jadi kamu kayak enggan gitu ya. Tapi benar-benar orang yang ingin bercerita atau mencurahkan isi hati itu cuman pengen didengerin aja kok ya.

karena merasa didengarkan dan diperhatikan itu jadi apa ya, sebuah semangat kalau aku ternyata didengarin ya, dan ini gak apa-apa kok kalau harus mencurahkan isi hati kepada seseorang, dan walaupun mungkin gak ada responnya, gak ada solusi yang bagaimana harus keluar dari lingkungan toksik ya kan, karena mental health kita sendiri juga terganggu, tapi cuman didengarkan dan ditemani aja itu kayak udah cukup banget gak sih?

dari kita yang mungkin acuh tak acuh ya kan meremehkan cerita orang, coba mulai sekarang mulai mendengarkan, mulai menemani ya teman peradua, karena mungkin teman kamu juga pernah di posisi yang mendengarkan kamu tapi tidak menghakimi ya kan, tidak juga menyudutkan, dan mungkin kamu belum belum kerasa gitu. Tapi kalau udah sampai di tahap oh iya aku pernah ditemani nih sama temen aku, jadi waktu dia sedang susah aku coba dengarkan dia, aku coba temani dia ya, walaupun tidak ada solusi yang bagaimana-bagaimana ya kan, tapi ya dengan menemani dan mendengarkan bisa mengobati ya sisi hati yang sedang bersedih ya teman peradua. Kalau kita ngelihat teman kita, dia nggak pernah sedih, dia ceria selalu. Coba tanya kabarnya sekarang teman peradua, duduk di samping dia, dan peluk dia kalau bisa.

Tapi tahu gak sih teman Pro2, pengalaman langsung penyintas itu menjadi sumber pengetahuan penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental. Jadi keterlibatan mereka-mereka yang gak cukup hanya dengan mendengarkan cerita, tapi juga perlu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, perancangan layanan, juga evaluasi program kesehatan mental. Nah, pengembangan layanan kesehatan mental ini kan berbasis komunitas ya, yang berorientasi pada kebutuhan individu. Nah, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga pemulihan yang bermartabat. Pendekatan kayak gini diharapkan bisa membantu orang dengan masalah kesehatan mental ya, memperoleh dukungan yang sesuai serta tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ini adalah lagu yang di request Kak Lara berkali-kali ya, teman beradua kesedihanku Semi Simorangkir. Spesial banget buat Kak Lara karena setelah lagu ini ada Noah Andaikan Kau Datang juga ya, spesial buat Kak Lara. Dan teman peradua ya, Kak Lara di weekend ini juga punya pesan yang terspesial untuk teman peradua. Jadi doa Kak Lara untuk kalian semua, semoga hari Sabtu yang indah ini ya teman peradua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Happy weekend juga untuk Kak Lara ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan dan setia ya di weekend ini. Belum tahu katanya mau masak apa hari ini. Ya, jangan lupa bahagia juga, jaga kesehatannya teman peradua, dan luangkan waktu untuk diri sendiri juga orang-orang tersayang ya.

0: a lot. Maybe too much.
1: Papa, ini box iman. Ini box sedekah. Ini box sholat. Terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.

Mungkin teman pro-2 ya, kamu butuh circle yang ingin diskusi tentang masalah mental ya kan, atau ingin bergabung juga di komunitas atau ikut ya sharing dan diskusi bareng komunitas, kamu bisa banget untuk join komunitas Save Anak Dara atau SAD. Ini SAD ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kabarnya bulan lalu ya, teman pro-2 tanggal 27 mereka ini menggelar kegiatan edukasi kesehatan mental yang temanya Circle Time Fall 5 ya, Dear Self I Forgive You, memaknai luka, menerima diri dan berdamai dengan masa lalu. Dan acara ini sendiri diselenggarakan secara hibrida ya, teman pro-2 menghadirkan peserta secara tatap muka maupun online, jadi offline dan juga online melalui Zoom meeting.

Jadi yang mungkin membuat nyaman juga dari kegiatan ini pembawaannya yang interaktif ya, yang mana berhasil menciptakan ruang aman bagi para peserta untuk merefleksikan perjalanan emosional mereka sepanjang acara.

Nah, dari acara ini ada pemateri Fatimah Zuhra, teman Pradua. Beliau ini seorang pakar dalam bidang psikologi ya, menjelaskan sisi biologis otak ya terkait sulitnya menghapus memori emosional melalui konsep Hebbian plasticity. Di mana bagian amigdala menandai rasa takut atau malu dan hipokampus bertugas menguncinya. Jadi sebenarnya kalau kita ikut kegiatan kayak gini, ilmu kita juga makin bertambah ya, apalagi ada sharing session yang bikin kita juga bertukar pikiran ya kan, teman Pradua, sambil berdiskusi dan membuka ruang baru juga mengenal orang banyak.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: tidak hanya memperingati sebagai hari mental health sedunia aja, teman Pradua, bertepatan dengan hari ini ya, di tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai hari tunawisma sedunia. Yang kukasihi masih ada. Dan ternyata pertama kali diperingati pada tahun 2010 ya. Peringatan ini digagas oleh para aktivis sosial yang ikut serta membantu masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Tidak hanya menyoroti kondisi keprihatinan tentang tunawisma, tapi juga membawa kebutuhan tentang perumahan yang layak, yang aman, bersih, dan juga memiliki fasilitas dasar. Dengan memahami masalah utamanya, ya, masyarakat diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah terkait tempat tinggal yang layak bagi setiap orang.
1: We can go driving in on my scooter, you know, just run London. Oh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Siang teman pro 2 bagi kamu yang dalam perjalanan ya, hati-hati, enggak cuma untuk kamu aja juga, tapi ya hati-hati juga kalau di dalam perjalanan mungkin ada hewan yang lewat ya kan, entah itu kucing atau apa ya teman pro 2. Aduh, jangan dikebut-kebutin banget ya. Kadang suka kasihan ya ngelihat kucing yang kayak udah di tengah-tengah jalan tuh dia wah, ada yang ketabrak, ada yang hampir kena kendaraan gitu ya kan teman pro 2. Walaupun ya sebenarnya kadang kucing tuh juga dia lihat-lihat juga ya. Kalau sepi dia cepet tuh lari biasanya. Nah, posisinya kalau udah sampai di tengah jalan terus ada kendaraan yang kebut-kebutan ya kan, tahu-taunya kelindes, itu hewan sayang banget ya. Nah, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Kecelakaan Lalu Lintas bagi Hewan Sedunia. Jadi kita semoga lebih sadar lagi dalam mengemudi ya teman pro 2, agar ikut menjaga keselamatan hewan di jalan raya. Nah, kampanye ini menyoroti tragedi tabrakan pada hewan yang melintas di jalan raya. Di banyak kasus ya teman pro 2, hewan yang mengalami tabrakan itu sering sekali dibiarkan begitu aja tanpa pertolongan. Nah, peringatan ini menjadi ruang juga ya untuk kita menyuarakan kembali empati kepada setiap pengemudi ya, biar lebih hati-hati lagi saat melintas dan memberikan pertolongan pertama bagi hewan ya jika terjadi ke

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 2 di jam 2 siang sebentar lagi ya. Bakalan ada top 20 nasional yang bakalan aku bacakan 20 tanggal lagu yang masuk dalam minggu ini.
1: Udara ngantuk miliki.
0: Jelas ya teman pradua, urutannya udah pasti beda sama minggu lalu ya. Tapi kita penasaran juga setiap minggunya ya, di posisi pertama ada siapa?
1: Aku begini.
0: Dan sebenarnya top 20 ini ngajarin kita juga ya, kalau emang ya tiap minggu itu ada aja daya saingnya. Tapi teman pradua, roda hidup itu kan terus berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah. Siapa nih yang menganut kayak kadang hidup di atas, kadang di atasnya lagi? Ya amin ya teman pradua.

pokoknya tungguin aja teman Pradua tepat pukul 2 siang nanti. Langsung kita bacakan top 2020 tanggal lagu nasional edisi minggu ini. Dan kita dengerin dulu di playlist kita. Selanjutnya High School Assembly, Ku Bahagia.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro 2. Ini dia di pukul 2 siang. 2 siang ya. Top 20 National edisi minggu ini teman Pro 2 ya. Sabtu 10 Oktober 2026. Kira-kira di posisi ke-20 minggu ini ada lagunya siapa ya? Ayo main tempat tebakan dulu deh teman Pro 2. Clue-nya ya gak naik dan gak turun juga, alias masih sama kayak minggu lalu. Udah ketebak belum teman Pro 2? Kalau kamu simak ya, top 20 ini nasional minggu lalu dan minggu ini juga sama posisinya, gak lain dan gak bukan. Ini dia, Hindia Everything You Are. Lagu ini sudah menempati posisi ke-20 ya selama 33 minggu. Dan ya teman Pro 2 gak naik dan gak turun juga ya sama kayak minggu lalu. Next di posisi ke-19 minggu ini turun, sedih deh. Tapi ya teman Pro 2 namanya juga top 20 pasti up and down ya, atas, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah, kadang gak di mana-mana. Ya alias ya sama angkanya kayak minggu lalu ya posisinya. Nah di posisi ke-19 minggu ini ada Andre Taulani and Friends dengan lagunya Terbaik Untukmu. Di minggu lalu menempati posisi ke-17, turun ya teman Pro 2. Nah di posisi ke-18 ini gak naik dan gak turun juga, ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. 20

Ya sudahlah, teman Pradua menempati posisi ke-17 minggu ini, naik ya dari minggu lalu yang berada di posisi ke-19 dan sudah bertahan selama 33 minggu. Ya sudahlah Keljo, kita naik teman Pradua di posisi ke-16 ada Mario G. Cloud dengan lagunya Salah Kaprah. Sampai kemudian di posisi ke-15 minggu ini ada Gigi Menari-Nari. Next di posisi ke-14 gak naik dan gak turun juga ya teman Pradua, sama kayak minggu lalu. Ini dia Rizwan Fadila featuring Aufa Hani, Rinduku Selamanya. 16.

Ini dia teman perdua lagu dari Raisa featuring Christian Bautista, Rainbow. Berada di posisi ke-13 minggu ini ya, turun satu angka di minggu lalu, menempati posisi ke-12. Kita naik teman perdua di posisi ke-12 minggu ini ada Divki Khalif, Si Paling. Lagu ini naik satu angka ya, tukeran sama lagunya Raisa featuring Christian Bautista, teman perdua. Dan di posisi ke-11 ada Virgo Tak Setara. 12.

kita sudah masuk ke 10 besar ya teman Pradua. Tadi di posisi ke-11 ada Virgon Tak Setara, dan di posisi ke-10 hari ini ada Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi.

Dan sekarang di posisi ke-9 teman pro 2 ya, kita naik ada Dead Bill dengan lagunya Terserah, gak naik dan gak turun juga sama kayak di posisi minggu lalu, berada di posisi ke-9 dan sudah bertahan selama 33 minggu. Posisi ke-8 minggu ini ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau ya. Turun satu angka teman pro 2 di minggu lalu, menempati posisi ke-7 dan juga sudah bertahan selama 33 minggu. 9.

Itu dia Bernadia, kita buat menyenangkan teman peradua berada di posisi ke-6 minggu ini. Sebelumnya ada di Lestari dengan lagunya Perahu Kertas menempati posisi ke-7 ya teman peradua. Ayo kita masuk ke 5 besar di minggu ini. Di posisi ke-5 minggu ini ada Fanny Sogi featuring Herwa dengan lagunya Jogja Lantai 2 berada di posisi ke-5. Minggu lalu ya teman peradua ada berada di posisi ke-4 tuh, turun 1 angka dan sudah bertahan selama 33 minggu. Di posisi ke-4 teman peradua ada Dia dan Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu di minggu lalu menempati posisi ke-6 dan sekarang sudah selama 33 minggu berada di posisi top chart ya. Posisi ke-3 gak naik dan gak turun juga teman peradua ada Judika Terpikat Pada Cinta. 5

Di posisi ketiga itu dia Judika, terpikat pada cinta ya teman Pradua. Kita naik di posisi kedua, ini dia Idgita, rutinitas. 2

Dan itu dia di posisi pertama minggu ini top 20 nasional teman peraduan Nabila Takia, Cegil. Menutup kebersamaan kita di top 20 nasional dengan aku Salsa teman peradua, dan setelah aku akan ada Ami yang membacakan top 20 internasional. Ditunggu ya teman peradua. Anyway, terima kasih banyak sudah stay tune ya, yang baru tune in gak apa-apa ya, kamu bisa pantengin top 20 nasional minggu depan lagi dengan 20 tanggal lagu yang pastinya beda-beda ya. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM, RRI Band Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Semangat pagi ya. Walaupun di siang hari ya kan teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah dengerin nih back some top 20 ya teman Pro 2. Oke, kalau tadi kamu sudah mendengarkan top 20 nasional teman Pro 2. And now sekarang internasional ya. Yeah. So untuk edisi 10 tanggal cantik ya. 10 bulan 10 tahun 2010 bukan 2026 teman berdua. Nah, ya. Yeah, jadi kita bakal kembali mengulas top 20 internasional ya, mulai dari posisi 20 terus naik menuju top 10, top 5 sampai akhirnya kita menemukan siapa sih yang menduduki peringkat pertama. Nah, minggu ini ada lagu yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang masih kokoh mempertahankan posisinya ya. Kita juga bakal ngobrol sedikit tentang karakter dan cerita di balik lagu-lagu yang masuk ke dalam chart kita atau memperdua ya. Sudah siap belum? Oke, pastikan kamu tetap bareng Pro 2 RRI Banda Aceh ya, karena kita mulai dari peringkat ke-20 teman Pro 2. Oke, kita mulai dari posisi ke-20. Ada Tilly Birds dengan lagu Shooting Eyes ya. Dan ini adalah grup musik asal Thailand yang dikenal lewat karya pop rock dengan sentuhan emosional. Dan judul lagu ini bisa jadi pengantar obrolan tentang perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi seolah kayak terlihat dari tatapan mata. Nah, minggu lalu itu berada di posisi ke-19 ya. But now ya, turun satu tingkat ke posisi 20. Nih, apakah minggu depan bisa kembali naik? Oke deh, kita nikmati aja dulu Tilly Birds Shooting Eyes peringkat 20. 20.

0: kita mempro 2 di posisi ke-19 kita naik satu tingkat ya. Kita punya Ella Lingli dengan Dandelion ya. Jadi kalau Ella ini dikenal memang dengan warna musik country yang kuat dan karakter vokal yang ekspresif ya. Dandelion ini atau bunga dandelion bisa jadi simbol yang menarik sih buat membicarakan kebebasan, perubahan dan juga keberanian melepaskan sesuatu. Minggu lalu ya lagu ini ada di posisi ke-18. But now posisi 19 dan perjalanan chart masih panjang dong, panjang ya. Jadi peluang buat naik tentu masih terbuka. Oke, ini dia tamu berdua.
1: 19.

Okay, Nick Jonas ya, teman produser. Dalam bahasa Inggris itu gut punch itu adalah kayak ungkapan sesuatu yang kasih surprise gitu loh, atau pukulan emosional yang begitu kuat. Dan istilah ini cocok ya jadi pengantar buat membicarakan pengalaman ketika sebuah kejadian atau perkataan seseorang itu benar-benar kayak ih bekas sekali lah di hati ya. Okay, next setelah peringkat 17 kita peringkat 16 teman produser. Kita punya siapa? Ya, setelah tadi ada Nick Jonas get punch ya teman berdua. Now kita nikmati Cherry Young It's Midnight Glow teman berdua. Tom Smith Midnight Glow jadi teman berdua.

Oke, teman berdua, setelah Midnight Glow ini ya, posisi ke-16 kita naik ke posisi 15, kita punya Alan Walker sih, teman berdua. Jadi siapa sih yang gak kenal sama Alan Walker ya? Karena dia memang dikenal musik elektronik dengan melodi yang kuat, atmosfer futuristik, dan juga sentuhan EDM, teman berdua. So, void sendiri dalam bahasa Inggris sih kayak ruang kosong ya, atau hampa gitu, sebuah konsep yang bisa dikaitkan dengan perasaan kehilangan arah atau mencari sesuatu yang belum ditemukan gitu ya. Oke, ini dia teman berdua, ada Alan Walker featuring Sorana, void, posisi ke-15. 15.

ngobrol dulu ya. Next kita masuk ke posisi yang ke-14 dengan Mono dari Ideal featuring Skywater ya. So Mono sendiri ya itu kan mono, single gitu ya, jomblo, satu warna gitu. So kita bisa ngajak teman Purda membayangkan gimana sih rasanya melihat dunia dari satu sudut pandang aja gitu. Padahal ke depan punya banyak warna dan perspektif ya. Oke, lanjut deh posisi ke-14 ada Ideal featuring Skywater, Mono.

nomor posisi ke 12 ya, Charlie Puth, Beat Yourself. The next posisi ke 11 kita punya siapa? Stephen ya, Sweet Love, teman perdua ya. Gaya musik pop romantis, gaya sih bernuansa retro, ini dia deh. 11.

item berdua Tommy Sister With ya. Yeah. Dan ini terus satu peringkat sih teman berdua. Jadi minggu lalu itu ada di posisi ke-7 ya. Sekarang itu turun satu tingkat ke posisi ke-8. Dan next di posisi ke-7 kita punya Justin Bieber featuring Rose, yeah, I'm Feeling Alone. Next satu peringkat teman berdua. Jadi lagunya itu kayak enak didengar, is listening ya kan. Dan tentang perasaan kesepian sih, sesuatu yang gak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa aja ya dikelilingi kayak banyak orang gitu, have fun, ketawa, ngakak gitu, aktif di medsos, terlihat bahagia gitu ya, tapi tetap merasa mungkin gak pernah benar-benar dipahami. Gimana lagunya? Ini dia tahun kedua. 7.

Oke, teman berdua, kita break dulu ya. Kita akan memenangkan azan asar ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

teman Pradu ya, setelah Sabrina Carpenter ya, ini posisi ke-6 next top 5 internasional teman Pradu ya. Oke, posisi ke-5 kita punya A Pink Love Me More. Oke, this one. 5

Oke, teman berdua ya, Bruno Mars ya. Posisi runner up ya, dan masih oleh Bruno Mars, I Just Might ya. Jadi memang Bruno Mars ya, musiknya menggabungkan pop, funk, soul, dan nuansa retro ya, yang bikin pendengar memang kayak pengen ikut dance gitu lah, ikut irama gitu ya. Oke, minggu lalu Bruno Mars berada di posisi kedua ya, dan minggu ini sih masih bertahan di posisi yang sama. Artinya apa? Persaingan buat posisi nomor 1 masih berlangsung. So, siapa yang berhasil menduduki puncak chart minggu ini? Nah, teman berdua sebelumnya, tapi aku bakal recap dulu sih teman berdua ya. Aku bakal recap dulu. Oke, teman berdua, posisi ke-20, we have Tilly Bird, Soothing Eyes next, dan Dalion. Next, Zico featuring Lila's duet. Next, Nick Jonas, Good Punch. Next, Cherry Young, Midnight Glow. Next, Alan Walker, Serena Void. Next, Idol featuring Skywater Mono. Next, Melanie Martinez, Position. Next, Charlie Puth, Beat Yourself, ya. Next, Stephen Sanch, Sweet Love, ya. Oke, itu dia, teman berdua ya. Ke-10 lagu. Next, di posisi ke-10 ya, kita punya Zero Best One, Running to Future, Future. Terus number 9 ya, teman berdua, 9, we have Ever Living featuring Simple Plan, Young and Dumb. And number 8, Tommy's Sister with 7, Justin Bieber featuring Rose, I'm Feeling Alone. And number 6, Sabrina, Such a Funny Way. Number 5, Pink, Love Me More. And number 4, we have XG for Season. And number 3, we have Jisoo featuring Zayn, Eyes Closed. Yeah. And number 2, yeah, baru kita nikmati Bruno Mars, I Just Might. And now, terakhir number 1 is Maroon 5 and Lisa Presley. And teman-teman, ini dia.

Teman Produ ya, Persiraja Banda Aceh ya, akhirnya meraih kemenangan perdana ya di Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 setelah menaklukkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 3-1. Jadi pertandingan pekan ke-21 ini berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Jumat 9 Oktober 2026 malam. Dan ini menjadi momen kebangkitan Laskar Rencong ya, setelah menelan 4 kekalahan beruntun pada pertandingan sebelumnya. Tim asuh Muhammad Ridwan tampil efektif dan mampu memanfaatkan peluang untuk mengamankan 3 poin di kandang lawan ya. Dan wah, ini ya akhirnya ya. Memang setelah badai ada aja pelangi, Teman Produ.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: FM.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pagi sempat gerimis ya, tahun berdua. Siang juga agak mendung gitu ya kan, tahun berdua. Nah, temen nih, biasanya sih kalau misalnya sudah musim kayak gini memang saat-saat jaga kesehatan tahun berdua, karena rentan flu nggak sih tahun berdua. Nah, ngomong soal flu nih, tahun berdua ini Dinas Kesehatan Aceh ya terus memantau peningkatan tren penyakit flu loh melalui sistem surveillance mingguan di seluruh kabupaten kota. Jadi teman perdua diminta nih jaga kebersihan, pakai masker saat sakit, dan mewaspadai penularan influenza ya. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, katanya sih tren influenza ini menunjukkan peningkatan. Tapi kondisi ini masih mengikuti pola musiman dan belum mencapai puncak ya. Dan Dinas Kesehatan Aceh juga memantau laporan dari 366 puskesmas setiap minggu. Dan pemantauan tersebut mencakup gejala infeksi saluran pernafasan akut dan penyakit menyerupai influenza. Jadi kita harus waspada nih ya, waspada influenza. Untuk kesiapsiagaan ya, mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini gitu. Jadi memang teman berdua kayak anak bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia termasuk kelompok yang berisiko mengalami flu berat. Jadi masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan ya. Jadi kalau misalnya kamu batuk, kamu flu, pakai masker teman berdua, cuci tangan dan jaga kebersihan lingkungan. Dan masyarakat juga diminta nih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, ABS, terutama selama musim pancaroba. Karena perubahan cuaca dari panas pada siang hari jadi mendung dan hujan pada sore hari itu harus diantisipasi sih. Dan pemerintah kabupaten kota juga diharapkan turut menyampaikan informasi pencegahan ya, supaya kita lebih siap sih menghadapi peningkatan kasus influenza tahun berdua.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tamu Pro 2, aku ngintip dari studio Pro 2 ya, pada banyak tuh yang olahraga ataupun jogging, jalan kaki di seputaran Blong Padang ya, keliling ya. Aku juga suka sih Tamu Pro 2 karena pohonnya itu besar-besar, rindang, sejuk kan Tamu Pro 2. Jadi memang lapangan Blong Padang itu jadi ruang aktivitas olahraga sih, sekaligus juga pemanfaatan teknologi digital loh buat masyarakat. Jadi mulai dari aplikasi fotografi sampai pelacak olahraga, inovasi ini mendukung aktivitas warga dan juga pelaku usaha lokal ya. Nah, ada fotografer lokal Fredo namanya. Dia udah pakai aplikasi PhotoYou selama sekitar 2 tahun buat menunjang usahanya. Aplikasi ini mudah distribusi foto melalui teknologi pengenalan wajah dan transaksi digital gitu. Jadi setelah foto itu diunggah ke server PhotoYou, aplikasi langsung ngedetect wajah secara otomatis ya, sehingga pembeli mudah menemukan fotonya. Dan pembayaran foto juga bisa dilakukan melalui transfer bank ataupun dompet digital. Tapi memang lonjakan aktivitas pada akhir pekan memang terkadang menimbulkan kendala teknis pada server ya. Ya mudah-mudahan layanan aplikasi semakin stabil dan untuk mendukung kelancaran transaksi dan penghasilan fotografer. Jadi menurut dia sendiri ya, teknologi digital ini sangat memberikan kemudahan lah dalam melayani pelanggan secara lebih praktis ya. Dan ada juga nih pengunjung lapangan Blong Padang, Vera. Dia katanya sih nyaman berolahraga karena memang suasana kawasan yang rindang. Dia juga menilai keberadaan pepohonan dan penataan lingkungan menambah kenyamanan pengunjung gitu. Jadi memang berharap sih terus ditingkatkan supaya pengunjung tetap ngerasa nyaman ya. Dan dia juga pengen area lintasan bebas dari penumpukan pedagang yang mengganggu aktivitas olahraga. Terus selain kenyamanan fasilitas, tren penggunaan aplikasi Strava juga turut mewarnai ya aktivitas olahraga anak muda. Aplikasi ini terus membantu pengguna memantau kecepatan, jarak, dan durasi lari secara praktis. Pengunjung lainnya, Ina Strava ini juga bikin aktivitas lari lebih terukur dan menarik sih. Karena dia bisa mencatat perkembangan pencapaian olahraga secara berkala teman berdua. Lagi tren juga sih ya kan. Jadi pemanfaatan teknologi digital di lapangan Blong Padang memang turut mendukung perkembangan usaha lokal dan gaya hidup sehat ya. Perpaduan fasilitas publik yang nyaman dan inovasi teknologi ya diharapkan bisa mendorong masyarakat konsisten berolahraga. Oke, teman berdua ya, informasi tadi aku lansir langsung dari situs rri.co.id.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Di sore hari ini ya, teman perdua udah pukul 5:30 sore, teman perdua buat kamu mungkin yang sedang di dalam perjalanan ya kan. Semoga selamat sampai tujuan ya, teman perdua yang lagi berdagang, semoga laris manis, yang lagi sakit semoga cepat sehat ya. Ya lagi enggak ada duit, mudah-mudahan banyak duitnya ya, banyak rezekinya ya. Yang penting terus berusaha, berdoa, dan yang lagi banyak utangnya semoga utangnya juga lunas gitu teman perdua ya. Kadang setiap kali salat berdoa jangan lupa buat ya Allah semoga dipermudahkan kamu buat melunaskan hutang, buat perbanyak rezeki. Aku tuh pernah memang dengar sih kalau misalnya kita ya pinjam duit, misalnya kita ngutang gitu kan ke kawan, terus udah niat oh nanti aja lah biar pas akhirat gitu. Ya elah, pas akhirat kan gak ada yang jual cilok, gak ada yang jual seblak lagi. Dan uang juga gak berguna lagi pas di akhirat kan, berdua. Jadi kalau misalnya kita itu udah niat gak mau bayar gitu ya kan, itu nanti juga akan dipersulit, itu ada aja nanti tuh kepake uangnya segala macam, cermahar gitu lah teman berdua. Jadi teman berdua harus amanah, harus

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Terbaik kamu.

92,6 Pro FM RRI Bandar Aceh, teman terbaik kamu. Untuk memproduksi ada pukul 18 pas 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu hiburannya aku break dulu ya. Aku mau kasih dengar lagu-lagu Islami menjelang nanti pengajian dan juga azan maghrib ya untuk wilayah Bandar Aceh dan sekitarnya, teman produksi. So tetap dengerin terus Pro 2 RRI Bandar Aceh, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman dua, kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh ya, untuk menyimak halqa maghrib ya dari Masjid Raya Baitur Rahman. Langsung saja teman-teman dua.
1: Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi nikmat kepada kita bermacam-macam sehingga kalau kita menghitung nikmat Allah tidak terhingga banyaknya nikmat Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman yaitu Abu Payapasi, dan yang saya hormati seluruh wakilnya, yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini sambungan daripada salat jamaah. Sebelum saya kupaskan, baiklah kita mendengar teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidaru dakhili mahallis salah muridan i'tida'a bihi fil ruku'i wa tashahudil akhir lillahi ta'ala bila tatwilin wa tamyizin baina dakhilina walau linahwi ilmin wa kaza fi sajdatis saniyah liyalhiqa muwafiqu takhalufi li itmamil fatihah la kharijis la khariji an mahaliha wa in saghiral masjidu wa la dakhili ya'tadul bata'a wa ta'khiral ihrami ila ruku'i bal yutsannu adamuhu zajran lahu qala fawrani yahrumu intidaru li tawaddudi wa yusannu lil imami tahfifu salati ma'a fi'li ab'adin wahai hati wahai ati bihaisu la yaktasiru alal aqalli wa la yastawfal akmala illa in radiya bitatwilihi mahsuruna. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yang telah lalu kita sudah mengupaskan tentang kelebihan jamaah dan tentang kelebihan mendapat taharum beserta imam. Pada malam ini saya menyampaikan mengenai masalah orang yang sembahyang berimam ataupun yang sembahyang sendiri. Di sini disebutkan wa yusannu li imamin dan sunat bagi imam dan munfarid orang yang sembahyang sendiri menunggu orang yang masuk pada tempat salat yang dia punya rencana untuk mengikut imam. Di mana ditunggunya? Di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Artinya apabila kita jadi seorang imam, misalnya di masjid ataupun di surau ataupun di mana saja, kita sudah berada dalam salat sedangkan orang lain makmum sedang masuk dalam masjid, sudah berada di dalam masjid. Kalau orang yang masuk sudah berada dalam masjid, bagi imam tak kala dia berada dalam rukuk menanti orang yang masuk yang sudah berada dalam masjid, ataupun kita salat sendiri, orang lain mau mengikut kita. Jadi tak kala kita berada dalam posisi rukuk ini, kita tunggu sebentar. Supaya apa? Supaya orang yang mengikut imam, apabila dia takbiratul ihram, langsung dia rukuk, dia mendapat rakaat. Inilah hikmahnya daripada tunggu. Tapi kalau imam cepat-cepat, arti cepat, waktu rukuk dia sudah tahu ada orang yang masuk, ini mau mengikut dia, dia langsung iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Jadi si makmum ini yang mengikut imam ini, dia tidak sempat rukuk bersama imam, dia tidak dapat rakaat tersebut. Makanya seorang jadi imam, dia harus mengerti sampai ke situ. Jangan dia orang yang mau takbiratul ihram, dia langsung bangun iktidal. Dia tunggu sebentar supaya orang lain dapat rukuk bersama imam. Kalau dapat rukuk bersama imam, ini orang yang terlambat ini mendapat rakaat. Begitu juga pada duduk tasyahud akhir. Misalnya kita imam duduk tasyahud akhir, orang sudah masuk dalam masjid mau mengikut kita, ini kita tunggu untuk apa? Supaya dia dapat kelebihan jamaah. Jangan waktu orang masuk sudah berada dalam masjid, kita duduk tahiyat akhir, kita salam langsung. Jadi orang yang baru masuk ini, dia tidak sempat berjamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, ini seorang imam menanti, sunat menanti. Jangan cepat-cepat dia salam sedangkan orang lain mau mengikut dia. Berbeda dengan orang di luar masjid, ini jangan kita tunggu, karena orang yang berada dalam masjid ini mau mengikut kita. Makanya disunatkan kita menunggu sebentar untuk dapat mereka itu mengikut kita. Jangan kita salam dulu. Dan dalam penantian ini tidak panjang, artinya tidak lama kita menanti seorang makmum yang mau mengikut kita, dan tidak membedakan antara mereka yang masuk. Orang yang masuk ini yang mengikut kita tidak kita bedakan, artinya baik orang biasa yang masuk ataupun pejabat ataupun orang kaya ataupun orang miskin, kita tidak membedakan. Jangan nanti kalau orang miskin masuk kita langsung iktidal, ataupun kita berada dalam duduk tahiyat akhir karena yang masuk orang miskin dalam masjid mau ikut kita, langsung kita salam. Ini namanya sudah membedakan orang. Jadi siapa saja yang mau ikut berjamaah, ini kita di dalam tahiyat akhir, kita tunggu sebentar supaya mereka yang masuk ini sempat dia takbiratul ihram mengikut kita, walaupun sebentar, tidak lama. Sudah takbiratul ihram langsung duduk, kita salam. Ini bagi seorang imam. Ataupun kita orang yang diikut oleh orang, kita misalnya waktu salat sendiri, tapi ada orang yang mau mengikut kita, ini bagi orang yang salat sendiri pun, kalau ada orang yang mau mengikut dia, disunat juga menunggu di dalam rukuk ataupun di dalam tahiyat akhir. Menunggu di dalam rukuk untuk dapat rakaat, menunggu di dalam tahiyat akhir supaya dapat jamaah orang yang masuk tersebut. Yang di luar masjid tidak disuruh menanti. dan kita dalam penantian ini sunat juga dalam sujud yang kedua. Kadang-kadang ada makmum yang lambat bacaan dengan kita. Dia kita sudah sujud yang kedua, dia belum sampai kepada sujud yang kedua. Sedangkan dia makmum yang muafiq, arti makmum yang muafiq, setelah kita takbiratul ihram langsung dia takbiratul ihram. Tapi dalam pelaksanaan ibadahnya dia terlampau lambat. Kan ada imam sudah rukuk, makmum masih berdiri. Lambat dia. Sedangkan dia orang muafiq, bukan orang masbuk. Dia mula-mula ikut kita. Ini pun dalam sujud yang kedua, imam sunat menanti. Untuk apa? Supaya dia mendapat bersama kita di dalam sujud yang kedua untuk bangun. Untuk bangun rakaat yang kedua ataupun ketiga, dia dapat membaca Fatihah. Kalau kita cepat-cepat, nanti makmum ini tidak sempat membaca Fatihah berserta imam. Sedangkan makmum ini orang muafiq, bukan orang masbuk. Dan tidak disunat menunggu orang yang masuk, adatnya berlambat-lambat. Kan ada juga orang jamaah, dia masuk dalam masjid sudah duluan. Dia tidak langsung takbir berserta imam. Dia pergi sana, pergi sini. Ini tidak disunatkan bagi imam menunggu seperti ini. Kalau kita sudah rukuk, dia sudah tadi sudah masuk, tapi tidak langsung takbir ihram. Entah apa dia lalai dalam masjid. Ini sudah tabiat dia lambat-lambat. Ini seorang imam tidak menanti. Ataupun ada juga orang yang sengaja dia mentakhir takbiratul ihram hingga rukuk imam. Dia datang, imam datang, dia datang, tapi dia tidak takbiratul ihram. Tak kala imam merencana rukuk, baru dia angkat Allahu Akbar. Ini pun tidak ditunggu oleh imam. Ini termasuk orang yang meremehkan salat ini. Kan ada juga ini orang ini biasanya yang terjadi pada salat tarawih. Imam takbiratul ihram dia tidak menanti kapan imam rukuk. Waktu imam rukuk dia Allahu Akbar rukuk langsung. Ini makmum-makmum yang seperti ini tidak sunat ditunggu di dalam rukun ataupun di dalam sujud di dalam tahiyat akhir. Bahkan di sini disebutkan yusannu adamuhu zajran lahu, disunatkan tiada menunggu dia untuk kasih pelajaran untuk dia, supaya dia tahu aku pada salat maghrib ini tidak mendapat rakaat dengan imam. Karena waktu imam rukuk tidak diberi kesempatan lalu iktidal. Lalu dia takbir tidak sempat. Kalau seorang masbuk, ini hukum masbuk. Kalau seorang masbuk datang salat berjamaah sedangkan imam sudah membaca ayat, sudah membaca surat, bagi kita masbuk, jangan baca lagi doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kita membaca Fatihah. Kenapa? Karena kita masbuk. Jadi tak kala imam membaca surat, kita sampai waktu itu langsung membaca Fatihah. Imam rukuk, ini bagi seorang masbuk wajib rukuk. Jangan dia menghabiskan Fatihah. Karena kalau dia menghabiskan Fatihah, tidak sempat rukuk berserta imam. Masbuk yang tidak sempat rukuk bersama imam, ini tidak diperhitungkan rakaatnya. jangan nanti dia menghitung saya sudah satu rakaat. Ini tidak. Nah, makanya ini sering terjadi di mana saja salat berjamaah, orang-orang biasanya orang masbuk ini menghabiskan bacaan Fatihah padahal imam sudah ruku, dia tetap menghabiskan Fatihah. Setelah imam sami Allah liman amidah iktidal, baru dia ruku. Ini ruku dia ini tidak jadi. Tidak jadi. Arti tidak jadi, tidak diperhitungkan rakaat. Bukan tidak sah salat, salat sah. Dia mesti tambah lagi. Ini bagi seorang yang masbuk. Nanti akan saya sampai juga tentang hal masbuk ini ke depan. Qala furani yahrumu intidaru li tawaddudi. Berkata oleh Furani, ini ulama seorang alim juga, apa kata dia? Haram menunggu li tawaddudi karena cinta ataupun senang ataupun kasih sayang bagi seorang. Artinya bagaimana? Seorang imam, ada orang yang sudah berada dalam masjid, imam sudah rukun, dia menanti dia takbiratul ihram lantaran cinta sama dia ataupun senang sama dia. Dia tunggu karena senang ataupun cinta sama dia, ini hukumnya haram. Karena dia sudah membedakan. Padahal kita tidak membedakan. Siapa yang masuk mau ikut kita, sama semuanya. Jangan orang yang kita kasihi, kita tunggu. Orang yang kita benci, tidak menunggu. Ini jangan. Kalau kata Furani, kalau imam semacam ini, ini hukumnya haram. Wa yusannu li imami tahfifus salat. Dan disunatkan bagi seorang imam meringankan salat beserta berbuat segala sunat aba'at dan hai'ah dengan sekira-kira tidak menyimpan ia atas yang lebih kurang dan tidak menyempurnai ia akan yang lebih sempurna. Artinya, seorang yang jadi imam jangan lama-lama salatnya. Jangan nanti kita jadi imam maghrib ataupun imam isya, kita baca ayat satu surah. Ini jangan. Dan bagaimana juga kita membaca surat sunat hai'ah, kita baca misalnya ayat sunat aba'at, misalnya tahiyat awal kita berbuat. Tapi jangan melewati, artinya jangan sempurna sekali. Kalau misalnya di dalam rukun, ini kita jadi imam, sunat baca tasbih dalam rukun 3 kali. Kalau kita baca 7 kali lebih sempurna. Tapi kalau seorang imam jangan seperti itu. Jangan dia membaca tasbih di sujud sampai 7 kali, di rukun sampai 7 kali, dia membaca ayat panjang. Ini seorang imam tidak dianjurkan hal seperti itu. Kenapa? Karena dalam waktu salat fardu ini, salat jamaah, makmum ini banyak kesibukan. Ada yang setelah salat dia mau pergi ke rumah sakit, ibunya sakit. Ada kadang-kadang pergi dia untuk membayar hutang orang. Jadi imam lama-lama sekali salatnya. Ini tidak dianjurkan. Baru boleh, boleh imam membaca ayat panjang ataupun zikir-zikir yang panjang, bukan seperti yang biasa dia mengambil yang lebih sempurna. Ini kalau di sini yaitu makmum mahsurin. Artinya begini, satu tempat yang berjamaah sudah terbatas makmumnya, dia rela dengan panjang imam. Misalnya kata imam, kita pada waktu insya ini salat berjamaah, saya membaca surat surat Yasin sampai habis. Saya membaca tasbih di rukuk bukan 3 kali, sampai 7 kali. Apakah kamu siap? Ditanya sama makmum semuanya yang hadir itu. Siap kami imam. Ini baru bisa imam membaca panjang-panjang. Karena apa? Makmum terbatas dan sudah siap mengikut imam seperti demikian. Jangan di tempat-tempat yang masjid jami, artinya banyak jamaah berganti-ganti orang. Kalau di surau misalnya orang terbatas tidak datang lain, boleh kita, apakah kita mau membaca surat Baqarah sampai selesai? Boleh. Kenapa? Orang mengikut mau, kita pun mau, sama-sama mau, ini boleh. Tapi kalau di masjid yang tempatnya orang umum, bermacam-macam orang, ini disunatkan bagi seorang imam meringankan salat. Arti meringankan salat, segala perbuatan sunat dia melakukan, tapi tidak berlebihan. Jangan sampai dia melakukan berlebihan sehingga ada makmum yang kadang-kadang pinggangnya tidak pas, kadang-kadang lututnya, sehingga efeknya kepada imam. Ini sakit aku gara-gara imam itu lama sekali. Nyekun dari Aceh nah, gara-gara ni kek-kek rubah dalam tembayang. Ini nyempah tantuk dia. Ini awak Aceh mana yang mengatakan itu. Makanya kita harus pandai mengukur. Ini salat berjamaah, lebih-lebih Masjid Baitul Rahman ini. Ini orang sibuk bermacam-macam. Jadi kalau imam hafal Al-Quran di sini, dia membaca satu surat panjang, ini jangan dimarahi oleh makmum. Kalau mau seperti itu, kita bikin satu surau, kita ajak orang, berapa orang yang mau. Itu apa? Mau khatam Quran? Silakan. Ini saya teringat satu, pada waktu saya pergi dulu ke pesantren Temburu. Di Temburu itu, jamaah tarawih itu terbagi baris. Artinya, di satu pesantren itu luas sekali, puluhan hektar luasnya. Jadi ada satu tempat salat tarawihnya 20 rakaat, baca ayatnya 15 juz dalam satu malam, bukan satu juz. Ada tempat yang salat berjamaahnya satu juz. Ada tempat salat berjamaah tarawih 30 juz. Begitu hebat mereka itu. Ini orang-orang khusus. Orang yang khusus mau seperti itu, silakan. Yang tidak mau, ikut saja imam yang baca satu juz satu malam. Yang 30 juz, kata Dewan Guru itu pada saya, kalau ustaz mau salat di sini boleh, tapi soal tarawihnya tergantung tempat yang mau. Apa mau pilih 30 juz boleh. Jadi kalau 30 juz satu malam bagaimana? Salatnya pas waktu insya, setelah selesai salat insya dan salat ba'dal insya, lalu salat tarawih. Selesainya 30 juz Al-Quran itu, kalau bahasa kita menjelang subuh, ada kesempatan untuk makan sahur sebentar. Setelah itu subuh. Sanggup mereka itu berdiri. Ini orang-orang yang khusyuk betul. Orang-orang yang tidak sibuk. Kalau kita yang sibuk bermacam-macam kegiatan, makanya salat berjamaah ini jangan sampai cepat sekali, jangan sampai lambat sekali. Karena ada juga di tempat kita salat tarawihnya berjamaah terlampau cepat. Misalnya dibaca ayat Qul huwallahu ahad, satu saja ayatnya, tidak Allah samad, langsung rukun. Ini jangan seperti juga, jangan seperti itu juga. Ayatnya, suratnya sudah pendek, kita potong lagi, ini tidak bagus. Makanya masalah salat berjamaah ini tergantung tempat, yang secara umum tempatnya tempat umum banyak orang yang salat dan banyak kegiatan para makmum. Makanya di sini disunatkan jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Sederhana. Ini salat berjamaah. Wa in ra'a musalli nahwa harikin khaffafa. Hai. Dalam masalah salat jamaah ini ataupun tidak jamaah, orang seorang salat dia melihat seumpama kebakaran. Ya, misalnya imam, kita ada makmum, kita dalam salat melihat kebakaran, ini bagaimana hukum kita dalam salat? Sedangkan kebakaran sudah terjadi. Ini pun disunatkan ringankan salat. Artinya kalau melihat satu musibah di dalam sembahyang, baik sembahyang berjamaah ataupun salat sendiri, kita mengambil ruku-rukunya saja. Jangan kita habis membaca yang sunat-sunat karena ada musibah. Ini perlu cepat salatnya. Ini bagi orang yang melihat kebakaran sedangkan dia mau membantunya, apalagi di rumahnya terjadi kebakaran. Ini kita dalam salat dianjurkan percepat salat. Sehingga di sini hal yalzamu amla wajhani, adakah lazim kita percepat ataupun tidak? Ini tergantung, tergantung kepada kebakaran. Walladhi yattajihu annahu yalzimuhu liinqadhi hayawani muhtaramin. Kalau yang terjadi kebakaran itu binatang, misalnya ataupun manusia, ini api sedang menyala untuk terbakar orang ataupun terbakar sebuah kandang sapi. Kalau kita tidak cepat salat, ini sempat terbakar kandang sapi, hangus dengan sapi. Ini binatang terhormat. Ini bagi orang yang salat, ini wajib dia percepat salat. Bahkan kalau di sini boleh dia membatalkan salat. Kalau kita lihat ini, kalau kita tunggu salat sampai habis, sempat terbakar ini. Misalnya kita kan ada anak-anak kita, anak bayi, anak kecil, lalu api menjalar kepada arah anak kita. Kita posisi dalam salat, kalau kita selesai salat terbakar anak kita, ini hukumnya kita boleh membatalkan salat. Kita rusak salat, ambil. Ini kalau masalah barang yang bernyawa. Yang bernyawa ini terhormat. Ada yang juga yang tidak terhormat. Ini maaf, misalnya orang tidur di rumah kita ataupun di gubuk kita, dia sudah kita perintahkan salat tapi tidak mau melakukan salat. Ini namanya kalau orang yang begitu enggan melakukan salat, dalam kitab disebut hayawanun ghaira muhtaram, hewan yang tidak dihormati. Kalau hewan yang tidak dihormati, kalau terbakar gubuk ini, dia sedang tidur, kita sedang salat, ini tidak wajib kita mempercepat untuk dia. Boleh-boleh saja. Ini hukumnya. Makanya bagi orang yang meninggalkan salat, ini sangat penting untuk dia melakukan salat. Jangan kita dianggap, tidak dianggap orang terhormat, tapi dianggap kita binatang tidak terhormat. Jadi kalau tidak terhormat, kalau terjadi musibah, ini tidak wajib kita melepaskan dia karena dia tidak dihormati. Makanya ini perlu seorang insan menjadi manusia yang terhormat. Ataupun kebakaran anjing, anjing-anjing tidak terhormat, bukan anjing yang mu'allama, bukan anjing yang sudah diajarkan seperti anjing pelacak. Kita ada anjing, ataupun bukan ada anjing pergi ke rumah kita, lalu dia singgah di gubuk kita, kebakaranlah gubuk, ada anjing di samping tidur. Ini pun kita tidak wajib melepaskan anjing yang tidak terhormat itu. Karena anjing itu apa? Dia pergi ke rumah kita, mau curi ayam kita. Apa yang kita taruh makanan ataupun bukan untuk dia, kita simpan, dia bawa lari. Ini namanya anjing tidak terhormat. Kalau terjadi kebakaran, ini orang yang sedang salat, jangan dia batalkan salat untuk melepaskan binatang yang tidak terhormat itu. Tapi kalau binatang terhormat, boleh dia melepaskan, bahkan boleh membatalkan salat karena binatang bernyawa. Tapi kalau harta, kita sedang salat, jadi kebakaran suatu kamar rumah kita, kita ada uang di dalam rumah, ini apakah wajib kita merusakkan salat? Ini tidak wajib, karena uang itu bukan barang bernyawa. Ini boleh-boleh saja. Kita rusak salat, ambil uang boleh, ataupun kita sempurnakan salat selesai, baru kita ambil. Tapi jangan kita biarkan uang kita itu terbakar. Kita berusaha juga mengambil uang tersebut. Ataupun di sini disebutkan lagi, ada orang mau mencuri harta kita. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman bikasdi yaqsuduhu dhaliman aw yaqriku lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru salatin aw ibtaluha in kana fiha. Di sini ada juga hukumnya kita melihat hewan yang terhormat. Orang rencana mendalimi hewan itu ataupun harta kita, dia mau mencuri. Kan biasa orang salat, kita salat, kita taruh tas, ada pencuri mengambil tas kita ataupun HP kita. Kalau kita tidak rusak salat, dia lari. Ini boleh kita membatalkan salat. Untuk apa? Untuk kita ambil harta kita yang dicuri itu. Jangan kita berdiri terus sampai pencuri lari jauh. Ini tidak sempat lagi. Makanya kalau kita melihat baik dalam salat ataupun di luar salat, kalau di luar salat boleh kita, wajib kita takhir salat. Artinya jangan salat dulu. Misalnya kita taruh kereta, ini mau masuk dalam masjid, pencuri sudah menggorek-gorek kunci Honda kita. Ini lazim dahlah kita biar lambat salat lepaskan itu. Jangan sempat dicuri. Jangan kita biarkan, sudah kita lihat, alah penanya, tengok Honda tak boleh lain. Jangan begitu kita entengkan. Jangan, walaupun kita punya uang, janganlah kita menganggap enteng harta itu, lain kali saya beli. Karena kita sudah lihat, kalau sudah lihat kita bukan di dalam salat, kita akhir salat untuk mengambil harta kita, untuk melepaskan daripada pencuri tersebut. Ataupun di dalam salat boleh kita membatalkan salat untuk mengambil harta kita. Kalau tidak seperti demikian, kalau kita tidak mengambil lagi, ini makruh hukumnya. Kalau masalah harta, alah biar diambil, saya tidak mengambil lagi. Cuy, banyuri berpeluhnya makruh, membiarkan. Tapi kalau barang bernyawa, ini mesti wajib. Ini beda harta bernyawa dengan tidak bernyawa. Kalau yang bernyawa wajib, kalau yang tidak bernyawa hukumnya sunat dan makruh kalau kita lepaskan begitu saja. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, berhubung waktu sudah habis, hanya demikianlah. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Allah

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 19.56 waktu Indonesia Barat ya. Artinya apa? Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Gak apa-apa, kebersamaan dengan Pro 2 terus berlanjut dong ya. Sekali di udara, tetap di udara gitu kan. Oke deh teman Pro 2, makasih lah ya sama-samanya yang tadi udah nemenin aku nemenin kamu, jadi sama kita, aku ke selalu bersama. Jadi teman Pro 2 ya, yang kali ini yang aku juga mau doain lah buat keke semua teman Pro 2 ya, yang lagi jualan mungkin malam ini malam minggu ya kan, cari uang halal ya kan, pontang panting ya, jungkir balik salto ya, demi meraih impian ya kan, salah satu impian manusia ya kalian pada uang kan teman Pro 2. Gak apa-apa uang halal kan, semoga aku doain semoga terus manis dagangannya ya kan. Semoga yang sepi job jadi banyak jobnya, yang uangnya sedikit jadi banyak duitnya, yang lagi sakit aku doain semoga sehat ya kan, yang lagi marahan semoga bisa baikan, yang lagi jauh semoga bisa dekat. Aduh pokoknya yang terbaik lah buat kita semua ya. Oke lah kalau kayak gitu teman Pro 2, aku Ami Dali pamit dari Pro 2 ya. Dan besok Senin kita bakal ketemu lagi nih di part ke 1 yaitu sepada ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, dadah, see you next time.

Assalamualaikum teman-teman berkata, selamat malam dimanapun kamu berada saat ini. Kali ini aku Michael menemani teman-teman berkata semuanya di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan untuk suasana Sabtu di malam Minggu 10 Oktober 2026, tentunya aku bakal menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune terus.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

musik ini usai sudah tugas kami telah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu malam Minggu ya, di 10 Oktober 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di frekuensi yang sama 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh Mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Amin.
1: Sudakallah al-azim, teman pro 2 di manapun Anda berada. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajang subuh untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Podcast. Sama Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita memandangi seruan ajan subuh. Untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, mudah-mudahan saja amal ibadah yang baru saja kita jalani juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu-lagu religi masih kami temani, sembari kita ikuti nanti pelaksanaan khalaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-21 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, menyangkut tentang kesabaran. An Anas radhiyallahu an qala kana bunun li Abi Thalhah radhiyallahu an yashtaki fa kharaja Abu Thalhah faqubita as-sabiyyu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an kana bunun li Abi Thalhah, ada seorang anak lelaki bagi Abi Thalhah radhiyallahu an yashtaki, dalam keadaan kesulitan karena kondisi sakit. Ya, kalau maknanya mengadu, mengeluh karena dalam kondisi sakit. Anak ini masih kecil dan sangat disayangi oleh Abi Thalhah. Abi Thalhah ini salah seorang sahabat Rasul. Kemana saja Rasul pergi, beliau tetap berusaha untuk ikut serta dengan Rasul. Kemana saja, beliau sangat menyayangi dan menyintai anaknya. Dan anak yang kecil ini namanya Zaid bin Sahlin Al-Ansari, dan beliau suka main burung.

0: semenjak kecil beliau bermain dengan burung kecil. Satu hari burungnya itu mati. Nah, karena sangat menyukainya sehingga dia susah. Lalu Rasul masuk ke rumah Abi Talha, melihat Ibnu Sahlin tadi dalam keadaan susah, ya, anak kecil meninggal burung kesayangannya. Lalu Rasul memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan naghir. Ya Aba Umair, hati beliau memanggilnya dengan satu panggilan, Aba Umair, ma fa'alan naghir, apa yang dilakukan burungmu itu? Di sini menunjukkan Rasulullah sangat akrab, sangat bersahabat dengan anak-anak, sehingga memanggilnya, nah, bagaimana burungmu? Jadi dengan sengaja beliau untuk menghibur anak kecil yang baru saja burungnya itu mati. Ya, susah, sudah kehilangannya. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Di sini juga mengisyaratkan boleh kita memelihara burung, asal saja tidak ada yang menyakiti atau mengganggu burung tersebut. Boleh kita menikmati suaranya, keindahan warna bulunya, tapi jangan sampai menyakiti. Kalau burung itu kita kurung di dalam sangkar yang kecil, setiap hari yang ia lihat hanya sangkar. Kira-kira kalau kita dikurung di penjara, ukurannya 1,5 meter, begitulah setiap hari sendirian, walaupun diberi makan, kira-kira bagaimana? Tentu yang jantan butuh yang betina, yang betina butuh yang jantan. Jadi boleh kita menikmati suara, keindahan bulu-bulu burung itu, tapi tidak ada takzib di sana, tidak ada yang menyakitinya, baik jiwa tubuhnya, apalagi juga kebutuhannya. Dia makhluk hidup, Allah ciptakan mereka berpasang-pasang, yang satu di antara yang lain sangat membutuhkan, dan itu kebutuhan. Oleh karenanya jangan seperti itu kita kurung, lagi orang pelihara halu katanya jemur. Sangkarnya yang begitu kecil, ya setiap hari di sanalah. Setidaknya dia punya pasangannya. Kalau bisa sangkarnya dibuat, ya kira-kira lebih lebar, dia bisa berterbang sedikitlah di dalamnya. Jadi jangan menyakiti. Bayangkan kalau kita masuk, bayangkan kalau diri kita dimasukkan dalam sangkar seperti itu, bagaimana kira-kira? Jadi jangan, boleh kita menikmati keindahan suara dan bulunya, tapi jangan ada yang menyakiti. Dia punya pasangan, buatlah sangkar yang lebih besar sedikit. Kebutuhannya itu kita perhatikan. Dia makhluk Allah, dia hidup di alam bebas dengan tenang. Hari ini kita menikmatinya, tapi jangan sampai kebebasannya itu kita kukung sehabis-habisnya. Jadi Rasul tidak melarangnya, Abu Umair itu memelihara burung. Ya Abu Umair, ma fa'alan naghir. Nah, lalu beliau sakit, dalam keadaan sakit berat. Fakharaja Abu Talha, faqubidhas sabiyu. Abu Talha keluar ke masjid menjumpai Rasulullah untuk melaksanakan salat berjamaah. Faqubidhas sabiyu, kemudian anaknya pun setelah kepergiannya ke masjid meninggal. Falamma raja'a Abu Talha qala, ma fa'ala bani. Manakala Abu Talha kembali dari masjid, lalu beliau bertanya pada istrinya Ummi Sulaim, ma fa'ala bani, apa yang dilakukan oleh anakku, apa kondisinya? Qalat Ummu Sulaim, lalu istrinya Ummu Sulaim, Ummu Sulaimnya juga ibu daripada Anas tadi, tapi lain bapak. Hadis Anas itu seibu dengan anak kecil ini, tapi beda bapak dengan anak yang sakit. Kalau anak tadi ayahnya Talha, kalau Anas bukan. Tadi ibu Anas dulu pernah kawin dengan orang lain, sudah meninggal, lalu kawin dengan Abu Talha. Apa yang dilakukan dengan anakku, bagaimana kondisinya? Qalat, lalu Ummi Sulaim menjawab, wahia Ummu Sabi, dan dia ibu dari anak kecil tadi, huwa askanu makana, ia lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Askanu makana, lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Begitu jawaban diplomatis Ummi Sulaim untuk menenangkan jiwa Abu Talha, karena beliau itu sangat cinta kepada anaknya, sangat menyayanginya. Kalau beliau tahu anak meninggal, ya luar biasa. Kenapa tadi juga beliau pergi, anak sakit? Karena beliau tetap salat berjamaah walaupun anak dalam kondisi sakit. Faqarrabat lahul asya, lalu Ummi Sulaim membawa bagi Abu Talha asya, makan malam, karena ini rupanya tadi pulang salat maghrib. Lalu beliau mempersiapkan makan malamnya, dan beliau buat makanan yang sangat enak, tidak seperti sebelumnya. Pada asya, lalu Abu Talha makan malam. Dan di sini tidak disebut, tapi ada potongan hadis lain. Setelah beliau makan begitu kenyang, Ummi Sulaim pun bersikap tidak seperti sebelumnya. Beliau menghias diri, berdandan, memperlihat sikapnya, mengajak untuk tidur bersama. Ya, begitu cara beliau untuk menghibur suaminya. Tidak seperti sebelumnya. Ya, beliau menghias diri secantik mungkin untuk menggugah suaminya. Summa asaba minha, kemudian terjadilah hubungan badan antara Abu Talha dengan Ummi Sulaim, istrinya itu. Dan beliau tidak tahu kalau anak sudah meninggal. Anak sudah ditutup, kesannya anak sedang tidur nyenyak. Falamma faragha, manakala selesai daripada hubungan badan tadi, qalat, lalu Ummi Sulaim berkata kepada suaminya, waru sabiya, kuburkan olehmu akan anakmu. Lalu beliau menceritakan, anak kita sudah diambil Allah. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, ya Abu Talha, seandainya ada satu kaum memberi pinjaman kepada tetangganya, lalu suatu saat kaum ini datang minta kembali titipannya, kira-kira bagaimana seharusnya bersikap oleh tetangga tadi? Ya, harus dikembalikan, itu kan titipan orang. Ya, anak kita juga titipan Allah dan sudah mendapat panggilannya, jadi tentu kita juga harus ikhlas. Nah, begitu beliau membujuk suaminya. Nah, kuburkanlah anakmu. Falamma asbaha, begitu mendengarnya, dalam hadis lain disebutkan, sekarang kamu beritahu saya, setelah kita sudah berhadas seperti itu, bukan tadinya waktu saya pulang salat. Jadi tidak diberi langsung, beliau menghiburnya, mengajaknya berhubungan badan, sudah selesai semuanya baru diberitahu. Ada sedikit kemarahan dari Abu Talha, tapi tidak disebut dalam hadis ini, ada potongan hadis yang lain. Maka dalam kondisi susah itu, falamma asbaha Abu Talha, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Maka pada kala subuh seperti ini langsung beliau bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Selesai salat subuh seperti ini beliau menjumpa fa akhbarahu, lalu memberitahu kepada Rasulullah apa yang terjadi semalam, bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi istrinya tidak memberitahunya dari awal. Faqala Rasulullah, aghrastumul lailah, adakah kamu berhubungan semalam? Nah, ini tidak dicerita oleh Abu Talha. Beliau hanya mencerita anaknya meninggal. Dan tahu betul Rasul bahwa Abu Talha sangat menyintai, dan ini anak pertama beliau dengan Ummi Sulaim. Jadi pertanyaan Rasulullah, aghrastumul lailah. Gharasa ini kan kayak orang menanam kayu. Ya, di bahasanya dia tidak pakai bahasa berhubungan, tapi memakai adakah kamu bercocok tanam semalam. Nah, itulah bahasanya. Jadi Rasul dalam berbahasa ada tempat kadang-kadang langsung, tapi ada tempat menjaga adab dalam berbahasa. Jadi beliau mengajar kita kalau ada bahasa lain yang lebih halus tapi dipahami, lebih baik dengan bahasa yang halus. Aghrastum, kamu bercocok tanam semalam? Langsung ke sana pertanyaan Rasulullah. Qala, berkata Abu Talha, na'am, iya Rasul, ada. Qala, Allahumma barik lahuma. Lalu Rasul berkata, ya Allah, beri keberkatan olehmu untuk mereka berdua, Abu Talha dan istrinya. Waladat ulama, maka dari hubungan badan semalam Allah karuniai kepada Ummi Talha seorang anak yang nanti dinamakan anaknya Abdullah. Faqali, faqala li Abu Talha, maka berkata bagiku oleh Abu Talha dikala itu anak sudah selesai dulu, ini sudah lahir anak yang lain. Ihmilhu hatta ta'tiya bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah anak yang tadi sudah meninggal, sudah dikuburkan, kemudian setelah lahir anak yang kedua ini, apa katanya? Faqala li Abu Talha, berkata bagiku oleh Abu Talha, siapa aku ini? Anas tadi. Karena Anas ini anak Ummi Sulaim, ya, bukan anak dari Abu Talha, tapi anak sebelumnya, anak tirinya. Berkata Anas, bawa bauri bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu selesai melahirkan, bawa anak ini kepada Rasulullah. Wa ba'asa ma'ahu bitamaratin, dan beliau bawa bersama bayi itu beberapa biji kurma. Faqala, maka sesampai Anas kepada Rasulullah, faqala, Rasul berkata, a ma'ahu syai'un, adakah engkau membawa sesuatu bersama bayi tadi? Qala, Anas menjawab, na'am, ada ya Rasul, tamaratun, ada beberapa biji kurma, ada 3 biji kurma. Fa'akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil kurma tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famadaghaha, lalu beliau mengunyah dengan mulutnya. Beliau kunyah, summa akhadaha min fihi. Kemudian Rasul mengambil kembali kurma yang sudah dikunyah tadi dari mulutnya Rasul, faja'alaha fis sabi, lalu dimasukkan dalam mulut sabi, bayi yang baru lahir tadi. Tumahannakahu, kemudian beliau hanaka, pecicap. Hanaka maknanya kan langit-langitnya. Jadi diambil dengan jari Rasul, digosok-gosok di langit-langit sabi. Nah, yang Rasul makan tadi. Wasammahu, dan Rasul memberi nama bayi tadi Abdullah. Itulah Abdullah bin Talha. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, bagaimana ketegaran istri Abu Talha, nah, padahal beliau perempuan. Biasanya yang sering mengeluh kan perempuan kalau bayinya meninggal. Tapi justru ini berbalik, dan Ummi Sulaim ini tahu betul bagaimana suaminya sangat menyintai bayinya. Kalau beliau tahu anaknya meninggal, itu luar biasa. Akhirnya beliau menyembunyikannya, tidak memberitahu, justru bersikap lain. Bagaimana keadaan anak kita? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya memang tenang, sudah meninggal, kan enggak sakit lagi. Enggak salah ucapannya itu. Dan beliau memasak dengan masakan yang luar biasa. Lalu beliau berdandan, menghias diri, ya, mengisyarahkan untuk ajak tidur bersama, mencoba menghibur suaminya. Dan benar-benar seolah-olah anaknya itu sudah lebih baik dari yang tadi. Kalau memang anak bertambah sakit berat, kan enggak mungkin Ummi Salim bersikap seperti itu. Jadi kesannya seolah-olah benar-benar bahwa anaknya memang sudah mulai menyembuh. Jadi beliau menghias diri. Dan itu dianjurkan bagi seorang istri. Ya, istri bagaimana mengajak suami harus menghias diri dengan bagus, yang disukai suami. Jangan menghias waktu pergi ke pesta. Di rumah cukup dengan baju daster. Ha, nah ini makanya akhirnya suami cari yang di luar. Jadi ini harus diajarkan. Ini pakaian, ini kosmetik, beli yang bagus-bagus untuk istri, untuk menghias diri di rumah. Dan ini adalah adat orang Arab. Jadi istri-istri orang Arab di masa yang lalu, mereka tidak keluar bekerja, yang bekerja suami. Mereka menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Makanya suami enggak betah di tempat kerja lama-lama. Bukan seperti kita, habis kerja di warung lagi. Karena kalau pulang ke rumah seperti biasa saja. Nah ini harus diketahui oleh orang perempuan. Apalagi pulang ke rumah, istri juga belum pulang kantor. Mau pulang kemana? Kan enggak mungkin, karena sama-sama kerja. Jadi orang Arab enggak, istri ada di rumah. Kapan beliau pulang, istri ada di rumah, siap menyambutnya. Ini kita enggak. Habis salat subuh sama-sama pergi, pulangnya jam berbeda. Mau pulang ke rumah enggak ada orang di rumah. Nah, ini perlu diperhatikan. Biar satu orang saja yang bekerja, yang satu mengurus anak, itu guru untuk anak-anak di rumah. Jadi begitu adat orang Arab, beliau menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Jadi kesannya seolah-olah anak betul-betul sehat. Dia mencoba beliau menghibur suaminya dan menutupi, jangan diketahui untuk sementara waktu. Dari mana ilmu ini yang didapat oleh Ummi Sulaim? Sehingga tadi menjadi pertanyaan Rasulullah, Al-Gharastu, kamu bercocok tanam semalam? Sepertinya memang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi setelah selesai semuanya, baru diberitahu. Nah, bagaimana ketegaran Ummi Sulaim, istri Abu Talha, dalam menghadapi musibah. Yang kedua, bagaimana beliau sendiri. Yang kedua, bagaimana beliau menghadapi suaminya yang amat menyintai anaknya itu. Bagaimana cara beliau untuk menghiburnya agar tidak susah menghibur orang yang lagi dilanda musibah. Padahal itu kan musibah bersama. Nah, tapi beliau bisa tegar dan bukan hanya mengendalikan dirinya, tapi bisa mengendalikan kondisi suaminya. Menghibur suaminya, menenangkan suaminya. Dengan cara bagaimana? Biarlah anak ini, mungkin kesannya seperti itulah, biarlah anak ini meninggal, ya kita usaha yang lain lah. Kan beliau tadi tidak beritahu, dan beliau berhias, menandan diri untuk mengajak berhubungan. Ya ini sudah meninggal, ya kita usaha yang lain saja. Nah, kemudian karena sikap Ummi Talha seperti ini, Abu Talha ingin mengadu sebenarnya kepada Rasulullah sikap istrinya yang tidak memberitahu duluan. Dan caranya seperti ini, justru Rasul berbalik bertanya, membenarkan sikap Ummi Sulaim tadi, Agrastum, kamu bercocok tanam semalam? Ini kan membenarkan. Iya Rasul. Lalu Rasul menjawab, baraka ba Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan bagi mereka berdua terhadap hubungan badan mereka semalam. Artinya berikan mereka anak yang saleh sebagai pengganti anak yang meninggal. Jadi Rasul membenarkan sikap Ummi Sulaim, istrinya yang semalam menutupi anaknya meninggal, justru berbalik beliau sekesannya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Sehingga bertanya, adakah kamu berhubungan? Iya Rasul, Allahumma barik. Ya Allah, beri berkat kepada mereka berdua. Justru Rasul berdoa. Dan doa Rasul ini diterima. Diterima oleh Allah SWT. Tidak lama setelah itu, Ummi Sulaim pun sudah nampak beliau hamil. Dan diceritakan dalam potongan hadis yang lain, dikala Ummi Sulaim ini sudah hamil tua, Rasul ingin berangkat musafir, Abu Talha tidak tahu bersikap bagaimana, karena beliau tidak mau tinggal dari musafir Rasulullah. Kemana Rasul pergi, beliau tidak ikut. Sementara dari sisi yang lain, ini istri sedang hamil besar. Jadi karena beliau tahu suaminya tidak boleh pisah dengan Rasul, ya Abu Talha, saya tidak merasakan seperti yang saya rasakan dalam hamil-hamil sebelumnya. Nah, beliau ingin beritahu bahwa saya baik-baik saja. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah, boleh, enggak apa-apa. Nah, begitu. Beliau tetap memenuhi keinginan suaminya itu untuk dapat ikut dengan Rasulullah walau beliau dalam hamil besar. Saya tidak merasakan seperti sebelumnya. Jadi boleh kalau kita ikut Rasul. Ya ikut Rasul. Sampai kemudian setelah tiba waktunya, ini pun anak ini lahir pulang dari musafir. Nah, begitu lahir, seperti tadi, apa katanya? Tidak ada seorang pun yang menyusui anak ini sebelum dibawa kepada Rasul. Nah, jangan ada yang menyusui. Maka dipanggil Anas, bawa anak ini ke Rasul dan bawa kurma 3 biji. Nah, sesampai di sana, justru itu yang ditanya, ama'ahu syai'un, adakah kamu membawa sesuatu? Ada Rasul, ada kurma. Diambil, dikunyah. Nah, di sini pertama, kenapa kurma? Rupanya kurma ini luar biasa. Dia dapat merangsang anak untuk cepat mau minum susu. Nah, ini diceritakan bahwa kurma ini sangat cepat merangsang bayi untuk ingin minum susu. Selain juga kurma punya khasiat tersendiri. Kurma ini kan seratnya kasar. Kalau kita pergi maghrib, belum makan salat, mau salat jamaah maghrib, makan pulang isya, tentu mungkin terasa lapar. Bawa saja kurma 3 biji. Coba. Beda makan kurma dengan makan roti. 3 biji kita makan kurma umpamanya dari maghrib, nanti kita pulang baru makan malam, perut tidak terasa lapar dan tidak berangin. Lainnya jadi bayu kurma. Terus dan han mangin. Itu kelebihan kurma karena seratnya kasar. Jadi dikunyah. Kemudian yang kedua, itu kenapa kurma? Maka sering kita kalau pecicap anak-anak pakai kurma itu lebih bagus. Ambil beli kurma yang bagus, dikasih pada orang yang saleh, biar beliau dah yang mempercicap anak kita. Kurma itu lebih bagus. Karena itu makanan Rasul dan itu makanan yang memang mengandung segala macam gizi di dalamnya. Itu sangat baik untuk bayi. Nah, cara Rasul mempercicap anak tadi, dikunyahnya lalu diambil makanan yang telah bercampur dengan air liur Rasulullah, itulah yang dimasukkan ke mulut anak tadi, ditahnik tadi, digosok-gosok pada langit-langitnya. Untuk apa? Supaya makanan yang pertama yang masuk ke dalam perut bayi tadi tidak ada lain adalah makanan yang telah bercampur dengan air liur. Kita ingin keberkahan. Makanya kalau kita bawa kepada ulama-ulama yang saleh, cara mereka beliau itu mempercecap anak-anak seperti ini memang dikunyahnya. Tujuan kita memberi kepada orang saleh itu air liurnya bercampur dengan liur bayi kita. Tapi kalau kuda-kuda hancur-hancurkan, masuk dalam gelas, diberi pakai sendok. Padahal kita maukan keberkahan. Maunya keberkahan orang ini, biar dikunyah. Maunya seperti itu. Supaya air liurnya itu masuk ke dalam perut bayi kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada bayi kita sebagaimana sudah diberi keberkahan kepada yang bersangkutan. Karena itu juga daripada pencecap. Jika cari orang-orang yang saleh, di harus rasul katanya. Dan didoakan. Makanya diriwayatkan bahwa Abdullah ini dinamakan dengan Abdullah, hidup umurnya panjang, dan dari beliau lahir 9 orang anak, semuanya hafidz dan qari. Itu diterima doa Rasulullah tadi, Allahumma barik lahuma, ya Allah beri keberkahan kepada Abu Talhah dan istrinya. Keberkahannya itu di mana? Dikaruni seorang anak yang beliau berhubungan di malam musibah tadi. Dari anak ini lahir 9 anak dalam satu riwayat, semuanya qari dan hafil Quran. Itu doa tadi. Doa dikala beliau setelah berhubungan. Allahumma barik lahuma. Ditambah lagi waktu lahir mereka bawa kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama dahulu. Ada ulama-ulama dahulu waktu lahir anaknya dia bawa kepada ulama yang lain, yang menurutnya, karena di antara sesama ulama itu kadang-kadang menganggap orang lain lebih berkah, walaupun orang lain kadang-kadang menganggap beliau yang berkah. Jadi dia bawa kepada ulama itu. Kayak itu siapa tak? Sayuti juga seperti itu dilakukan oleh orang tuanya. Begitu lahir langsung dibawa kepada seorang ulama yang alim, yang saleh, untuk dipercecap. Mohon didoakan. Di hari pertama yang masuk adalah keberkahan yang beliau harapkan dan doa daripada orang yang saleh. Akhirnya apa yang kita lihat Sayuti itu, ilmunya diberi Allah oleh Allah luar biasa. Jadi kita cari siapa. Sebelumnya kita sudah ancang-ancang, ini kalau nanti bayi lahir kemana saya bawa? Kita bawa saja. Kita cari orang-orang yang saleh, yang taat menurut penilaian kita, sekedar untuk dipercecap dan didoakan. Mudah-mudahan anak ini tidak menyulitkan kita dalam, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan. Jangan membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di awal makanan yang masuk itu yang pertama, dan ini paling penting. Dan susu yang pertama itu juga susu dari ibunya, bukan dari orang lain, susu laba itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya dari hadis ini, walaupun ini ada potongan lagi yang lebih panjang, bahwa ada beberapa faedah. Yang pertama, boleh bahwa kita masuk dalam hal yang sulit walaupun ada hal lain yang lebih ringan. Ummi Sulim justru beliau masuk dalam hal yang agak berat, kan dalam musibah, tapi beliau ingin bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa. Dan kalau diberitahu langsung kenapa tidak, tapi tidak, beliau mengambil sikap, mengambil risiko, tetap menyembunyikan anaknya meninggal untuk menenangkan Abu Talhah. Daripada kalau saya beritahu nanti mungkin ada masalah lain, walaupun nanti beliau kadang-kadang dimarah oleh suaminya. Itu kan mengambil sikap, mengambil risiko demi untuk menghibur suaminya. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita kalau ada orang yang musibah itu kita menghibur. Kalau bisa dari keluarga sendiri, bukan jangan orang lain, kita keluarga. Seperti tadi Ummi Sulim yang menghibur suaminya. Mungkin kalau istri yang menghibur suaminya akan lebih tenang. Dia tahu di mana kelemahan suaminya itu. Kita juga tahu di mana titik kelemahan istri kita. Kita punya bahasa sendiri. Mungkin akan lebih didengar daripada orang lain nanti. Orang lain kan dia punya bahasa sendiri yang mungkin tidak cocok dengan keadaan istri kita. Jadi kita orang dalam yang lebih tahu kondisi. Kita punya bahasa sendiri karena sudah terbiasa. Itu yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Ummi Sulim tadi. Sehingga Abu Talhah tidak berkutik ketika beliau melakukan seperti langsung kepada Rasulullah ingin mengadu. Ternyata di sana mendapat pembenaran dari Rasulullah. Jadi caranya itu sesuai dengan kondisi Ummi Abu Talhah. Jadi sebaiknya kita keluarga dulu, karena kita tahu. Seperti anak kita, siapa yang akan nasihati? Sebaiknya kita, karena kita tahu watak. Kapan kita harus memberi nasihat terhadap anak? Dengan bahasa ini anak, dengan bahasa yang ini. Ada anak kita yang agak keras, dia punya bahasa yang lain. Kan tidak sama. Tidak sama. Kita tahu bagaimana istri kita. Ada waktu kita akan nasihati kalau dia melakukan pelanggaran. Tidak begitu pulang langsung kita nasihat. Kita dah tahu dia berontak, enggak boleh. Ada waktunya nanti. Kita lebih bersabar. Nah, ini dianjurkan seperti ini. Jangan langsung begitu salah langsung ditegur. Nah, ini kadang-kadang di sinilah. Makanya dalam berbicara kita lihat kalau sekarang kita menegurnya kira-kira ada faedah enggak? Kalau kira-kira tidak membawa hasil justru memperparah suasana, sabar dulu. Memang lebih cepat lebih baik, tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kita harus menunggu waktu bahwa istri kita atau suami kita dalam kondisi seperti ini tidak boleh banyak bicara. Kita lebih baik diam menemaninya saja. Kapan dia boleh diceritakan? Ada waktunya, kita sudah tahu. Nah, di saat itu kita berbicara lebih bermanfaat. Makanya diucapkan bahwa kalau bicara itu perak, diam itu emas. Artinya kalau saat seperti ini kita bicara, manfaatnya mungkin kurang. Mungkin diam akan lebih bermanfaat, tidak memperkeruh suasana. Makanya dalam merubah kemungkaran juga seperti itu. Jangan begitu terjadi suatu kemungkaran bahwa kita harus langsung akad bicara. Kira-kira kalau kita membicarakan seperti ini manfaatnya apa? Kalau memang tidak ada manfaat, kan sia-sia juga ucapan kita. Barangkali kita harus menunggu waktu yang lebih tepat supaya apa yang kita sampaikan itu lebih bermanfaat. Nah, itu yang dilakukan oleh Ummi Sulim tadi. Kemudian dianjurkan istri menghias diri di hadapan suami untuk menenangkan, menghilangkan rasa lelahnya dari kerja. Diajak suami untuk berhubungan. Kemudian yang terakhir, disunatkan bagi kita di dalam agama untuk tahnik tadi, untuk mempercicap anak dengan makanan yang alami, buah kayu yang manis. Dan dianjurkan pada orang-orang yang saleh, kita mengharapkan Allah memberi keberkahan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang tersebut. Hal ini sudah dilakukan. Jadi pencicap ini dari Rasulullah sudah dilakukannya. Jadi tabaruk kepada orang yang masih hidup. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut tentang kesabaran tadi. Jadi kita harus lebih di dalam rumah tangga harus ada satu sebenarnya. Ya? Jadi jangan begitu meninggal anak dua-dua panik. Ini siapa yang menangani? Istri panik. Jadi kalau kita sudah tahu ini sama-sama kita menyintai anak. Ini kalau anak sudah sakit, ini siapa yang harus bersikap nanti ini? Jadi kita harus wanti-wanti lebih awal. Mungkin istri kita lebih lemah, kita lebih kuat. Kita bagaimanapun kita harus bersikap nanti. Kita harus tegar. Jangan kedua-dua tumbang. Sudah anak meninggal, dua-duanya tumbang nanti di sana. Tidak ada yang akan menangani. Harus ada satu. Ya, harus ambil sikap walaupun kita mungkin juga dalam sedih, tapi kita harus memperlihat ketegarannya. Supaya sama-sama bersemangat. Sehingga musibah ini jadi ringan nanti. Ya kan, kedua-duanya mengeluh kan, kayak orang takut. Dua-duanya takut, artinya lari ke mana? Jadi harus ada yang berani mengambil sikap. Nah, mungkin ini cara yang dilakukan oleh Ummi Salim tadi yang dapat kita ambil pelajaran bagi kita semuanya. Demikian lebih dan kurang, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Radio 2FM.
1: Hitlist, pilih lagu yang kamu suka.
2: Pendengar program A2 dan sahabat kreatif dimanapun anda berada, teman Pro 2, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Suasana pagi kamu masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana pagi kamu hingga sampai pukul 2.10 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat pagi untuk kita semua warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga pagi ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan juga semangat, kembali bisa mengawali suasana liburan kita ya di edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan teman Pro 2, semoga saja suasana liburan yang kita awali di pagi hari ini menyenangkan nantinya dan bisa berkumpul dengan keluarga ataupun kerabat-kerabat tercinta. Dan juga untuk anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, mungkin sudah berolahraga ataupun sudah menikmati suasana jogging, semoga saja suasana pagi kita menyenangkan, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual teman Pro 2 nanti akan kami temani juga ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja informasi-informasi aktual juga kami akan hadirkan juga ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Lagu-lagu hiburan coba kami temani dulu, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu. Teman

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano.

0: a lot, maybe too much.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 beberapa single-single penyemangat pagi. Baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana pagi kita semua lebih menyenangkan. Dan info-info aktual coba kami temani saat ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Seperti diberitakan dari luar negeri, antara konflik Houthi dan juga Arab Saudi, seperti diberitakan, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan belasan seusai Houthi menggempur bandara internasional di Riyadh. Terlebih serangan Houthi tersebut mengakibatkan satu pilot Saudi Airlines dan 3 warganya tewas. Kini koalisi pimpinan Arab Saudi menghancurkan 136 target Houthi di Yaman. Klaim itu disampaikan juru bicara koalisi Majen Turki Al-Malki pada Jumat 9 Oktober 2026 waktu setempat. Pihaknya mengklaim dukungan pihaknya mengklaim sedang melakukan operasi skala besar terhadap milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Berbagai elemen dan kemampuan disebut menjadi sasaran. Menurutnya serangan tersebut juga menghancurkan 136 target militer di daerah-daerah yang dikuasai oleh milisi Houthi, termasuk jaringan rudal balistik Houthi yang disebut dihancurkan.